Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Kompor 2 Pesa Piala Dunia masih terus berlanjut. Kira-kira masih bulan Juli ya selesainya itu Pro 2. Nanti aja deh kalau aku nontonnya pas sudah grand finalnya aja tuh Pro 2 ya. Udah pada bangun belum nih? Bangun pagi, jangan bilang berasa perjuangan ya. Apalagi buat kamu yang bukan morning person. Kalau

kayak morning person bawaannya itu ngantuk pagi-pagi, alarm bunyi, tangan refleks neken tombol snooze di handphone ataupun di alarmnya ya, tadi jamnya, niatnya langsung bergerak tapi bertahan menghilang. Terus gimana caranya biar kita bangun pagi itu segar? Nah ini 10 menit latihan ritmik bangun tidur, tubuh kamu jadi lebih segar, pikiran lebih jernih, dan mood kamu jadi makin membaik. Nomor 2, jadi kamu pakai gerakan ringan yang dilakukan ritmis di pagi hari setelah bangun tidur, ini cukup bikin badan kamu jadi lebih segar. Bahkan sensasi endorfin yang muncul bisa bikin jadi lebih enak gitu ya badan kamu. Apa sih sebenarnya latihan ritmik bangun tidur? Jadi latihan ritmik ini adalah rangkaian gerakan simple yang dilakukan berulang dengan tempo lembut sampai sedang. Biasanya mengkombinasikan peregangan, gerakan tubuh dasar, pernapasan. Nah, kalau dilakukan 10 menit setelah bangun tidur, latihan ini juga bisa membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekekuan otot, dan meningkatkan fokus. Jadi cocok buat siapa aja yang jarang olahraga. Nah, gimana tuh manfaatnya? Banyak banget manfaatnya. Pertama, tubuh kamu lebih siap untuk aktivitas. Kalau udah tidur semalaman gitu ya, otot dan sendi cenderung kaku, jadi kalau kamu bangun langsung tanpa kaget gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan energi dan mood. Kalau latihan pagi itu bisa memicu pelepasan endorfin, hormon yang bikin perasaan lebih bahagia dan rileks. Jadi cocok buat kamu yang kalau pagi-pagi lesu banget ya, lemes banget ya, ntar kalau siangan baru ada semangat-semangatnya. Kemudian juga bisa meningkatkan fokus dan produktivitas, karena aliran darah ke otak lebih lancar, bikin pikiran jadi lebih jernih. Dan gak heran banyak orang yang rasa lebih produktif setelah bergerak di pagi hari, nomor 2. Terus gimana latihan ritmik 10 menit saat bangun tidur? Pertama, jalan dulu, pernapasan ya, di tempat yang serasa kamu bikin nyaman, di tempat aja, gak usah kemana-mana, gak usah ke gym, gak usah kemana-mana dulu. Kemudian sambil ayunin tangan, putar bahu leher pelan-pelan, itu selama 2 menit kamu lakuin ya. Kemudian untuk gerakan intinya, kamu bisa melakukan jumping jack ringan atau bisa sedikit squat ya. Kemudian ayunkan kaki plank ringan atau plank dengan lutut. Pokoknya intinya lakukan itu jumping jack selama 6 menit. Kemudian kependinginan. Terakhir ya, kamu bisa melakukan perenggangan, ikutin tarikan nafas dan angkat tangan. Lakukan semuanya dengan tempo senyaman dan tanpa paksaan. Apakah benar-benar efektif 10 menit? Penelitian menunjukkan bahwa sesi olahraga singkat tetap memberikan manfaat kesehatan walaupun cuma 10 menit. Bahkan ya bagi olahraga, bagi sesi pendek 10 menit ini efeknya cukup banyak nomor 2. Apalagi misalnya kamu melakukannya dengan konsisten. Latihan ritmik 10 menit saat bangun tidur bisa membantu membangun kebiasaan bergerak tanpa rasa terbebani. Kapan kira-kira waktu terbaik untuk melakukannya? Setelah bangun tidur, sebelum tubuh kamu terlalu larut dalam rasa malas atau gangguan lain, kayak ponsel atau pekerjaan. Jadi, yang penting kamu melakukannya yang konsisten ya. Tiap hari, kalau bisa 10 menit, 5 menit dulu, 10 menit, lanjut besok 10 menit lagi. Terus latihan ritmik umumnya sarapan dulu atau enggak? Karena intensnya ringan gitu ya, gak masalah sih kamu gak makan, tapi setidaknya cemilan-cemilan, misalnya makan buah dulu ya. Gak harus memulai pagi dengan terburu-buru. Kamu latihan 10 menit aja bangun tidur, tubuh dan pikiran kamu bakal siap untuk menghadapi aktivitas harian dengan lebih seimbang. Gak berat, gak rumit, tapi efeknya nyata. Cukup jalan di tempat, atau kamu melakukan jumping jack atau squat, atau yang simple-simple aja sih sebelum menjalani hari ya. Karena terkadang nomor 2, perubahan besar itu justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran gitu ya. Kuncinya adalah konsisten dan juga rutin ya. Kalau cuman hari ini aja ngelakuin, besok enggak, itu bukan konsisten namanya. Itu dia nomor 2 ya, informasi dari latihan ritmik biar bangun pagi kamu lebih bersemangat. Kadang-kadang kan memang aku juga sama sih, pagi pagi tuh bawaannya ngantuk aja ya, apalagi buat yang bukan morning person, tapi memang harus pagi tuh beraktivitas. Makanya kadang-kadang orang bilang pagi itu waktunya untuk
memulai rezeki gitu ya. Biar semangat, latihan olahraga dulu 10 menit aja tuh pro 2 itu udah cukup deh. Oke, itu dia tuh pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu sejumlah informasi yang seru di pagi hari ini. Semangat walaupun kamu ngantuk. Yang lagi libur, selamat berlibur. Yang udah masuk kerja, semangat bekerja. Yang lagi ulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur ya. Pagi hari ini sepertinya teman-teman pro 2 juga ada yang ulang tahun ya. Tapi makanya jangan terlalu banyak teman pro 2 pagi-pagi. Secukupnya aja. Pagi-pagi langsung makan nasi uduk, apa langsung makan apa itu ya, rendang pagi-pagi. Waduh, gimana enggak berat tuh perut ya? Yang secukupnya aja kayak lagu India satu ini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana, namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

Kita berdua masih di Spada. Selamat pagi Tuan Produ, musik dan informasi bersama aku Rima nih. Pagi hari ini Tuan Produ ya, dari 7.44 menit dari jam 6 tadi kita kasih kamu informasi yang seru-seru, lagunya yang bikin semangat pagi-pagi. Walaupun pagi-pagi mungkin kamu ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak ya. Kalau ngomongin soal makanan ya, untuk memulai hari kita harus biar ada energinya, sarapan dulu Tuan Produ. Tapi kadang-kadang gak sedikit orang yang aduh ngerasa berat badannya makin naik gitu, langsung mencoba untuk diet ekstrim, olahraga berlebih untuk dapat hasil yang instan. Padahal pola hidup sehat yang dilakukan pelan-pelan dan konsisten justru ini lebih efektif membantu tubuh beradaptasi dan pastinya hasilnya jangka panjang. Daripada yang mau hasilnya instan langsung satu hari 10 kilo misal. Tapi yang didapat adanya capek, pusing kepala karena terlalu ekstrim olahraganya atau ekstrim dietnya. Karena nggak terbiasa tadi, tubuh yang tidak terbiasa. Misalnya nih, kamu biasa makan nasi 3 kali sehari, tapi besoknya karena kamu mau diet gitu ekstrim, makannya nggak 3 kali sehari dan tidak pakai nasi, makanya dengan buah-buahan dengan atau telur rebus. Bayang gak sih badan kamu gimana, langsung gak pusing kepalamu atau produk, langsung kaget tubuh kamu ya. Karena salah satu langkah yang penting adalah kombinasi pola makan defisit kalori, olahraganya juga harus seimbang dan bukan hasil yang instan. Kalau terlalu banyak bakar kalori ya pasti energi yang kamu keluarin juga lebih besar gitu ya. Tapi bukan berarti kamu harus mengurangi makan dengan ekstrim, tapi kamu cukup pilih dengan protein yang tinggi, perbanyak sayur, kurangi minum-minuman yang manis, atur dulu pola makan jadi cara sehat untuk membantu menurunkan berat badan tanpa bikin badan kamu jadi lemes. Jadi bagaimana cara mengkombinasikan defisit kalori dan olahraga untuk pemula nih? Ya tadi aku bilang, perbanyak konsumsi protein. Jadi langkah yang paling tepat untuk defisit kalori ya banyak-banyak protein, baik protein nabati atau protein hewani, kayak tempe, tahu gitu ya, yogurt ya. Dan juga untuk protein hewani, baik dari ikan, dari daging ayam, daging sapi, yang bisa membantu pembakaran lemak jadi lebih optimal. Selanjutnya kurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan ya. Kalau mau misal makan manis-manis, cemilan tinggi gula gitu ya, atau makanan cepat saji, itu bikin tubuh cepat craving atau lapar, yang akibatnya bisa meningkatkan kalori berlebih. Ganti pilih karbohidrat kompleks, oatmeal, nasi merah, ubi-ubi yang direbus ya, bukan yang digoreng. Apa bedanya? Roti gandum biar energi kamu tetap stabil saat olahraga. Karena kalau kamu pola makan yang seimbang, tubuh juga punya energi yang lebih besar untuk menjalani aktivitas fisik tanpa ngerasa lemas, capek, dan lelah. Kemudian kombinasiin kardio dan juga strength training. Olahraga kardio memang membakar lemak lebih cepat sih. Ya, kombinasi keduanya kayak strength training juga penting untuk membantu mempertahankan massa otot kamu, Tuan Pro 2. Kombinasi keduanya untuk proses penurunan berat badan efektif, menjaga metabolisme terbaik, olahraga ringan kayak jalan kaki, jogging, sepeda, skipping, terus kamu latihan dengan squat plank atau pakai dumbbell yang ringan ya. Kalau misalnya dumbbell yang 5 kilo dulu atau 1 kilo dulu deh kalau gak kuat ya, gak perlu langsung intens, yang penting konsisten melakukannya. Perbanyak sayur dan juga makanan utuh ya. Jadi makan utuh kayak sayur, buah-buah yang langsung ya, utuh-utuh kayak tomat, apel, sayur-sayur dan buah-buahan ya, yang pasti bikin kenyang kamu lebih lama. Jadi saat kamu kombinasi dengan olahraga rutin, tubuh kamu akan mendapat energi dan nutrisi yang lebih baik. Jangan lupa untuk bergerak setiap hari, karena selain olahraga terjadwal, aktivitas fisik kayak bergerak, naik turun tangga atau melakukan pergerakan, atau mungkin kamu bisa rolling-rolling belakang. Jangan bilang kamu mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku lagi ya. Jangan ya. Ini kayak lagu udah terngiang-ngiang ya. Itu dia Tuan Pro 2 buat kamu yang pengen diet tapi jangan terlalu ekstrim. Ya sebisa kamu lah mengaturnya gimana. Jangan terlalu langsung, oh pokoknya besok
aku harus diet tapi ekstrim. Waduh, yang penting konsisten dulu biar berat badan kamu juga stabil.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Kita pun sampai di sini perjumpaan kita di Sepeda Musik di Informasi. Tenang aja, karena jam 8 kita masih bakal temani kamu kembali di Ini Trendy Sepeda. Selamat pagi, Tumbro 2.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Gak perlu masih di Stasi Bangu Mali BFM Pro 2 teman-teman kamu. Ini trendy sekarang teman Pro 2 segmennya sampai jam 9 ini ya. Hari ini Senin 29 Juni. Semenjak ada dirimu teman Pro 2, kalau ada dirimu ya semangat terus teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan pernah untuk melewatkan dengerin kita di RRI Digital. Aplikasinya jangan lupa di downloadin teman Pro 2 ya. Sekarang lagi trending tau gak apa sih teman Pro 2 ini? Coba kita dengar dulu yang lagi trending ini, pasti kamu tahu lah apa itu dia. Ini dia, kita kasih kamu dengar dulu.

Oke, tahu berdua ini lagi viral ya media sosial di mana-mana kayaknya ini, bukan cuma di X aja ya, bukan cuma di Twitter tapi di semua platform deh kayaknya. Tunggu berdua di X, di TikTok, di mana lagi, Instagram, di mana semuanya deh, YouTube juga tunggu berdua ya. Lagi ramai membicarakan tentang lagu ini. Lagu yang tadi kamu dengerin OBH Kombi Saset. Iya, enggak salah denger, OBH Kombi. Ini yang dibawakan oleh Naikila dan James C. Uniknya ini lagu bukan dirilis sebagai single musik biasa ya, tapi dibuat khusus untuk jingle promosi produk yang tadi kamu dengerin. Tapi karena iramanya yang catchy gitu ya, sentuhan hip dude-nya khas Naikila dan juga James C, lagu ini viral dan digunakan jutaan pengguna sosial media untuk berbagai konten nomor 2. Fenomena ini menunjukkan sebenarnya sebuah iklan bisa berkembang menjadi tren budaya populer, apalagi di era media sosial yang mana audiensnya lebih lengkuas, deh kayak bahan bumbu aja lengkuas ya, audiensnya lebih luas, bahkan membuat banyak orang ikut menyanyikan jinglenya. Tapi penting untuk diingat bahwa produk yang dipromosikan ya tetap

Obat namanya juga promosi obat gitu. Artinya penggunaannya harus sesuai aturan pakai dan tujuan penggunaan, bukan sekedar ikut-ikutan tren yang lagi viral ya. Jadi penting bagi kita tuh Prodo untuk lebih bijak menyikapi tren yang ada di media sosial. Gak semua yang viral itu pantas kita tiru. Obat ya tetap obat sesuai aturan pakai. Jadi tujuannya untuk pengobatan, bukan untuk mencari sensasi nomor 2 ya. Boleh aja menikmati lagu yang asik, yang mudah diingat, boleh. Tapi tetap bijak dalam menyikapi tren di media sosial nomor 2 ya. Viral boleh, sehat harus tetap jadi prioritas. Jangan karena lagu ini, kamu yang gak sakit, kamu beli obatnya. Obat batuk lagi nomor 2, padahal kamu gak batuk. Wah, itu nyari apa? nyari bala ya. Mendingan kamu dengerin Pro 2 aja deh. Itu Pro 2 kita bakal ngebahas apa-apa yang lagi trendy di media sosial. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

itu Prodo 155 FM, Prodo teman terbaik kamu. Pagi hari ini masih di Sepada. Selamat pagi tuh Prodo yang pada semangat menjalani aktivitas atau yang lagi masih ngantuk kan ya. Mendingan kamu dengerin kita di Prodo FM itu Prodo. Ini trendy. Sepada tadi kita udah ngebahas tentang yang lagi viral ya, lagu OBH Kombi Saset itu dari Naiki Latensi dan juga James C. Ya, mereka ini sama-sama si semuanya tuh Prodo. Terus kamu juga kadang-kadang lihat juga yang lagi berseliweran di Threads atau X, yang kemungkinan besar kamu lihat nama Ariel Tatum ya. Bukan karena film terbaru, bukan karena pemotretan, bukan karena iklan, tapi dia lagi viral banget nih tuh Prodo. Soal komentar dia yang menghibur Asbun, asal bunyi. Jadi ini menariknya nih tuh Prodo, istilah Asbun yang disematkan netizen. Bukan berarti Ariel berbicara sembarangan atau tanpa pikir. Justru yang bikin viral adalah cara dia menjawab dengan unggahan yang spontan, singkat, dan penuh humor gitu ya. Jadi kayak respon lagi ngobrol sama temen, sehingga banyak orang yang terhibur. Ada satu balasan yang paling ramai dibicarakan ketika ada unggahan seseorang yang lagi mencari pasangan hidup untuk tinggal sederhana berkebun, beternak di atas di tengah hutan. Terus Ariel menjawab, "Aku, asal bukan kebun sawit." Jawabannya itu langsung viral, dijadikan meme, bahkan banyak yang ikut versi mereka sendiri. Bukan cuma itu sih, Ariel juga sering banget memberikan komentar-komentar yang receh ya. Gaya bercandanya ya natural, gak dibuat-buat. Jadi kayak akunnya si Ariel, threadsnya ya, teman nongkrong virtual ya, jawabannya lucu-lucu di setiap obrolan. Fenomena ini makin menarik ya, karena cukup beda dengan citra Ariel Tatum yang kita kenal selama ini teman Prodo. Kalau di layar kaca kan dilihat kayak anggun, elegan, tenang. Tapi di media sosial dia menunjukkan sisi-sisi dia yang lebih manusiawi, lebih humanis, santai, apa adanya, berani bercanda. Perbedaan inilah yang membuat banyak orang penasaran dan akhirnya ikut setiap umbahan ataupun balasannya. Di sisi lain tuh Prodo, memang tren ini menunjukkan bagaimana media sosial saat ini lebih menyukai interaksi yang alami dibandingkan konten yang terlalu dibuat-buat ya tuh Prodo. Jawaban sederhana yang lucu dan relevan ini justru lebih mudah menarik perhatian ya, kalau dibandingkan unggahan yang terlalu serius ya. Jadi kalau istilah asbun asal bunyi sebaiknya dipahami sebagai candaan khas netizen plus 62. Karena nggak semua komentar spontan itu layak untuk ditiru sih tuh Prodo. Karena humor tetap perlu memperhatikan konteks dan tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau misalnya kamu lihat di media sosial kamu banyak tangkapan atau percakapan dari balasan media sosial si Ariel Tatum, ya jangan heran, bukan karena dia seorang public figure, tapi karena gaya komunikasinya yang spontan, yang lucu, yang lebih dekat dengan keseharian juga. Yang itu yang membuat jawaban-jawaban receh ala Ariel Tatum yang menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial. Ada-ada aja tau Prodo ya, si Ariel Tatum gara-gara threads dia sampai banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan cari jodoh sama si Ariel Tatum. Haduh. Menurut kamu gimana tau Prodo? Ariel Tatum sekarang kayaknya lebih ini ya, terbuka ya untuk media sosial dan lebih banyak juga berinteraksi dengan mungkin dengan teman-teman virtualnya juga, atau mungkin dia juga lagi jenuh. Bahkan ada juga kutipan dari Tasya Farasya ngetek si Ariel di medsosnya, dibilang gini, "Tolong bagaimana caranya agar tahu arah hidup." Aduh, kata si Ariel jawabnya, "Jangan tanya aku tentang arah hidup, aku jaga lagi kehilangan arah." Kan jawabannya bener-bener receh banget ya tuh Prodo. Dada aja emang jawaban artis-artis kita ini ya tuh Prodo. Segala sesuatu yang gampang viral sekarang, tapi kalau sesuatu yang viralnya cepat juga sih hilangnya, kayak nggak long lasting gitu ya. Makanya kadang-kadang orang yang lebih lama bertahan di industri kreatif seperti entertainment gitu ya, kalau mau awet dia lebih banyak inovasi dan pastinya kreativitas tuh Prodo, bukan cuma sekedar viral sesaat aja. Itu dia informasinya tuh Prodo di Ini Trendy, masih bersama kami di Sepada. Nanti kita bakal balik lagi, tapi setelah beberapa lagu yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Ini Trendy pada slot pagi teman pro 2. Tadi kita udah banyak kasih kamu informasi-informasi yang lagi viral dari OBH Kombi, kemudian Arel Tatum juga. Nanti jam 9 kita masih bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya kita Indonesia Prioritas Nasional Penegakan Hukum dan Demokrasi Layanan Konten Nilai Keindonesiaan. Oke teman pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di sepeda Ini Trendy ya. Sampai jumpa lagi, karena kita masih temani kamu tapi jam 9. Stay tune terus di Prodo FM.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Kita berdua masih di 105,5 FM, Pro 2 tempat terbaik kamu, kita Indonesia, penetapan hukum dan demokrasi, layanan konten di Like Indonesia. Teman Pro 2 ini sampai jam 10 ya, kita temani kamu di kita Indonesia untuk penegakan hukum demokrasi. Kalau di zaman sekarang, teman Pro 2 digital ya, hampir semua aktivitas kita lakukan secara online teman Pro 2 ya. Mulai dari komunikasi, belanja, belajar, sampai mengelola keuangan juga digital. Kemudian ini memang banyak manfaat ya, tapi juga dibalik itu ada juga ancaman baru teman Pro 2, kejahatan digital atau cybercrime, dimana kejahatan digital juga punya banyak banget bentuknya teman Pro 2, dari penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan akun media sosial, judi online ya, penyebaran berita hoax, kemudian pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Modusnya pun beragam nih. Sering-sering juga dikenali karena pelaku memanfaatkan teknologi terus kelengahan korbannya. Zaman dulu teman Pro 2 ya, untuk kejahatan teknologi, kalau ada yang bilang, "Halo, iya ibu, selamat pagi, anak ibu ditahan di kantor polisi," ya gitu, "kalau mau siapin tebusannya ini begitu kan, inget ya, ada sampai nebusin puluhan juta, segera langsung kirimkan rekeningnya, uangnya bu ke rekening ini, padahal itu termasuk dari cybercrime, kejahatan digital ya. Jadi penting banget penegakan hukum di dunia maya. Iya pastinya penting, bukan cuma di dunia nyata tapi dunia maya juga penting. Aparat penegak hukum juga terus berupaya untuk menangkap berbagai kasus kejahatan cyber teman Pro 2, mengungkap berbagai kasus pelacak, melakukan pelacak, kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memutus jaringan kejahatan digital. Namun ya, keberhasilan penegakan hukum juga tentunya membutuhkan peran aktif masyarakat. Jadi kita sebagai pengguna internet gitu ya, perlu lebih bijak dan waspada lagi teman Pro 2. Jangan mudah untuk mengklik tautan yang gak jelas ataupun misalnya tautan yang dikirim lewat handphone kamu gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga membagikan data pribadi seperti nomor KTP atau PIN atau kode OTP. Jadi kamu juga harus bisa memastikan informasi yang kamu terima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum kamu menyebarkannya. Selain itu juga kita juga harus memahami bahwa aktivitas di media sosial ini kan karena memiliki konsekuensi hukum ya. Jadi kalau kita menyebarkan fitnah, ujaran kebencian atau konten-konten yang melanggar hukum, itu bisa berujung pada proses hukum dalam dunia maya yang sifatnya virtual. Tapi juga aturan hukum tetap berlaku bagi para pengguna media sosial atau pengguna digital gitu ya. Jadi teman Pro 2, untuk itu jadikan internet sebagai ruang yang aman, karena kejahatan tuh bukan cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga bisa terjadi ya teman Pro 2. Jadi kalau kita semakin meningkatkan literasi digital kita, kemudian meningkatkan etika dalam berkomunikasi ya, jangan sampai hate comment, mematuhi aturan yang berlaku dalam bermedia sosial, ini bisa membantu mencegah kejahatan digital sekaligus mendukung penegakan hukum di dunia maya. Karena pada akhirnya teman Pro 2, keamanan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum ya, tapi keamanan digital juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Jangan sampai teknologi udah canggih tapi kita malah tidak bisa memanfaatkannya dan malah membuat teknologi sebagai ajang untuk melakukan phishing atau melakukan kejahatan, tindakan kejahatan lainnya, kejahatan cyber atau cybercrime. Itu dia atau Pro 2 ya, nanti kita bakal kasih kamu lagi bahasan topik tentang cybercrime ini. Tapi sebelum itu, lagu dulu dong.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Kamu, ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Kita berdua masih di 105.5 FM, Pro2 tempat terbaik kamu ya. Di pada kita Indonesia, tahun Pro2 untuk penegakan hukum dan demokrasi. Tadi kita udah ngebahas tentang bahas pada kejahatan digital, penegakan hukum di dunia maya, tahun Pro2 ya. Dimana memang kejahatan digital bukan cuma menyebabkan kerugian materi, tapi juga bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan, terutama pastinya kerugian finansial, teman Pro2 ya. Jadi kerugian finansial nih, korban bisa kehilangan uang akibat penipuan online, kemudian pencurian data, perbankan, investasi bodong, ataupun pembobolan rekening. Ini lumayan bahaya ya untuk kejahatan digital, karena dampaknya juga bisa meluas selain mental, juga finansial, kita rugi, teman Pro2. Kemudian ada juga kebocoran data pribadi, teman Pro2, di mana informasi seperti nomor KTP ya, ataupun nomor telepon, alamat sampai data rekening, ini bisa disalahgunakan, teman Pro2 ya, untuk tindak kejahatan seperti pencurian identitas. Kenapa berbahaya pencurian identitas? Karena pada saat data kamu, NI kamu, kartu induk penduduk kamu dicuri, kemudian foto kamu ada, mereka bisa menggunakan itu untuk misalnya jauh-jauh ya meminjam duit di aplikasi pinjaman online, yang mana kalau mereka mengambil kemudian itu ditulis atas nama kamu, sehingga nama kamu juga akan tercoreng, dan padahal duitnya juga nggak ditransfer ke kamu. Ini juga salah satu cybercrime, yang kejahatan cyber yang juga cukup merugikan ya, selain finansial dan mental. Kemudian juga gangguan psikologisnya. Jadi karena jadi perundungan cyberbullying, apalagi hate comment gitu ya, atau penyebaran konten pribadi, yang pastinya kalau apalagi plus 62 gitu ya, udah komen udah banyak banget gitu ya komenannya, sampai-sampai bikin si korban cyberbullying atau hate comment itu jadi cemas gitu ya, sampai kehilangan percaya diri, stres, karena jadi perundungan cyber atau penyebaran konten pribadi yang seharusnya bukan ranah mereka, tapi kesebar gitu ya, konten-konten yang begitu yang bisa membuat gangguan psikologis bagi penderitanya. Selanjutnya juga ada rusaknya reputasi, tahun Pro2 gara-gara cyberbullying ya, akun media sosial yang diretas, atau juga penyebaran informasi palsu atau informasi hoax ya, bisa mencoreng nama baik seseorang maupun lembaga. Kemudian menurunnya kepercayaan masyarakat. Jadi maraknya kejahatan digital ini bikin orang ragu kayak belanja online, karena data juga ada data ya, ini gara-gara belanja di aplikasi gitu ya. Memang tidak semua aplikasi yang menyebarkan data pribadi sembarangan, tapi ada terkena mungkin lagi apesnya kali ya, itu Pro2. Jadi dia belanja online, kemudian data pada saat dia belanja online untuk alamat rumahnya, untuk nomor teleponnya, itu digunakan oleh pelaku penipu phishing yang memanfaatkan itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, sehingga akibatnya kepercayaan masyarakat untuk belanja online mungkin, atau perbankan juga ya, pergantian digital, transaksi elektroniknya juga agak terganggu, karena juga ada kasus teman Pro2 ya, untuk bank-bank itu saldonya hilang, udah ditabung tiba-tiba hilang, aduh ngeri-ngeri sedep gitu ya. Apalagi bukan hilangnya 100, 200 atau juta, 1 juta, 2 juta. Hilangnya itu sampai puluhan juta, bahkan sampai ada yang nabung ratusan juta, kemudian duitnya hilang lenyap enggak tahu kemana, hanya gara-gara itu tadi, cyber crime tadi, kejahatan cyber ya. Jadi memang ada penegakan hukum khususnya. Kemudian kerugian bagi dunia usaha enggak? Ya pasti ada kerugian ya, teman Pro2 ya, karena kejahatan kan terjadi di mana-mana, bukan cuman di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jadi perusahaan juga bisa mengalami kebocoran data pelanggan, kemudian gangguan operasional akibat serangan cyber, sampai kerugian ekonomi yang besar, teman Pro2. Juga bisa mengganggu keamanan nasional, di mana serangan cyber ini juga menyasar sistem pemerintahan atau infrastruktur penting yang bisa mengganggu pelayanan publik dan mengancam stabilitas negara. Bayangin gak sih serangan cyber yang kayak kita punya data-data informasi rahasia gitu, top secret gitu ya, tapi dimanfaatkan oleh
negara lain untuk kepentingan mereka, kebayang gak sih? Atau gak usah jauh deh, misalnya kita server kita dilumpuhkan gitu ya, kita tidak bisa lagi menggunakan internet karena kejahatan cyber ini. Ini bisa merugikan negara? Ya pasti bisa merugikan negara teman Pro 2. Karena itu ya, kejahatan cyber ini bukan kita bisa anggap remeh, enggak. Karena teknologi semakin canggih, pastinya punya celah, punya celahnya untuk bikin cyber crime ini sendiri Tom Pro 2 ya. Karena itu kita sebagai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan saat kita beraktivitas di dunia digital, selalu gunakan sandi yang kuat Tom Pro 2. Aktifkan juga verifikasi 2 langkah ya. Jangan membagikan kode OTP ke siapapun. Kode OTP kalau ada yang mencoba membobol akunmu, akun apapun ya, mau e-wallet, mau WA, Gmail dan segala macamnya, pastikan sumber yang kamu terima dari sumber yang terpercaya. Dengan begitu kita bisa meminimalisir resiko menjadi korban kejahatan digital, sekaligus menjadikan ruang digital sebagai tempat yang aman bagi semua orang ya. Jadi Tom Pro 2, jangan sembarangan klik tautan, kalaupun dikirim ya harus tahu dulu ini beneran atau enggak. Karena kadang-kadang tautan juga bisa berbahaya, yang ngeri deh Tom Pro 2 jamu kejahatan cyber ini, apalagi hacker-hacker yang canggih-canggih itu, mereka ada aja caranya ya untuk buat penipuan-penipuan cyber crime ini Tom Pro 2.

Pro 2 sampai di sini penyebaran kita di Spade. Selamat pagi tuh Pro 2 kita Indonesia. Karena jam 9 nanti, jam 9, jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 12 kita bakal temani kamu kembali di Pro 2 It's List. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Di 105,5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu di Pro 2 Hits List Request Lagu Indonesia. Favorit kamu, buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan request lagu bareng kita, langsung aja WhatsApp ya. Di 08127221055 dan request Indonesia ini sampai jam 11, teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 11. Jadi udah ramai banyak yang masuk teman Pro 2. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menemani. Tadi juga kamu baru dengerin lagu dari Gia Indrawari ya, dengan judulnya Lingkaran, di mana ini lagu dia yang dirilis tanggal 20 Juni kemarin sih. Lagu ini juga jadi karya terbaru Gia untuk perjalanan hidup, kemudian proses menerima kenyataan dan keberanian untuk keluar dari siklus yang terus berulang, teman Pro 2 ya. Kalau kamu lihat ini aransemen popnya ciri khasnya Gia Indrawari banget. Lagunya juga menghadirkan suasana yang reflektif, sehingga kalau kamu suka langsung aja kamu request di Request Indonesia. Oke, next langsung aja kita bacain WhatsAppnya teman Pro 2. Pagi, selamat pagi menjelang siang. Salam untuk semua pendengar setianya Pro 2 RRI Sungai Liat di mana aja deh berada. Dari Mama Kay, request lagu Hingga Tua bersama Rizky Febian. Semangat siarannya, semangat. Terima kasih Mama Kay. Lagunya ditunggu ini ya. Oke, next lanjut lagi. Ini dari Kakak Zulia. Selamat pagi Pro 2 Hits List. Oke, halo, selamat pagi Kakak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dari DNG seluruh Indonesia. Salam bahagia dan tetap senyum. Jangan lupa di

Waalaikumsalam. Request lagu dari Tata Janeta yang Korbanmu, Kak. Oke deh, yang lagi, aku lagi jadi korban nih, korban perasaan ya. Duh, sedih banget sih Kakak Lara. Semangat deh. Daun dunia ini enggak selebar daun kelor. Masih banyak yang lain yang kamu cari. Jangan terus jadi korbanmu deh. Sekali-sekali dia yang jadi korbanmu. Oke deh untuk Kakak Kay, Mama Kay, Lara dan juga Kakak Zulia di Jakarta, spesial lagu untuk kalian bertiga dulu. Yang lainnya ditunggu, sabar dulu. Kita puterin dulu 3 lagu ya di Pro 2 Hitlist Request Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

nomor udah puterin semua lagu kalian ya. Tiga lagu dari Kak Lara, ada juga Korbanmu ya, ada Kakak Mama Keijo, sama dari Kak Zulia. Next, kita bacain lagi WhatsApp-nya nih, Tung Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan request di Pro 2 Hits List, langsung aja kirim WhatsApp kita di 08 12 77 22 10 55. Selamat pagi Min, pagi menjelang siang ya. Izin request akan terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Terima kasih, aku dengar dari RR Digital. Duh, dari Kak Amalia. Terima kasih loh Kak Amalia. Tuh, denger tuh banyak yang dengerin kita lewat aplikasi RR Digital. Caranya gimana sih dengerinnya? Gampang banget, kamu tinggal install aja di aplikasi handphone kamu. Buat yang Android pakai Play Store, buat yang pengguna iOS pakai App Store, RRI Digital. Terus udah install, langsung cari aja RRI Pro 2. Saya lihat banyak banget teman Pro 2 ya. RRI Pro 1 ada, Pro 2 ada, Pro 3 ada, Pro 4 ada, Pro 5 ada, Pro 6 ada. Banyak banget Pro-nya ya. Iya, makanya kalau mau request lagu, langsung aja WhatsApp kami di Pro 2 FM. Tapi sengaja lihat, kan ini posisi sengaja lihat. Lagunya ditungguin untuk Kak Amalia, untuk Roni Paruliannya. Next, kita bacain lagi ya dari Kakak Airin. Halo Kak Airin, request lagu Neona yang lupa ditunggu. Oke, lagunya ditunggu. Salamnya untuk Kakak Airin juga, semangat bekerjanya. Next lagi, ada Kak Adit ya. Halo, assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Dari Adit di Sungai Liat, boleh request lagu nggak? Boleh banget. Sedia Aku Sebelum Hujan untuk kakaknya. Selamat terus ya. Selamat apa nih? Selamat siarannya kali ya. Iya, makasih untuk Kakak Adit. Lagunya ditungguin. Lagi deh Tung Pro 2 yang belum dibacain, sabar dulu. Kita puterin dulu 3 lagu lagi dari Kakak Adit, juga Kakak Airin, dan juga Kakak Amelia. Spesial untuk kalian semua di Tung Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM ya.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda.

aku berdemati di Prodo Atlas Request Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama kami di Prodo FM 105,5 FM tepatnya, dan juga dengerin kita di RRI Digital tuh Prodo. Aku udah hampir semua puterin lagu kalian. Next, kita bacain lagi yuk WhatsApp-nya nih di Request Indonesia. Mumpung baru jam 10.40. Selamat pagi menjelang siang kakak. Pagi menjelang siang, mau request lagu Pasto, Cintamu Bukan Untukku. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini dari siapa nih? Gak ada namanya. Gak ada namanya di teman produa nih. Siapa ya? Dengan siapa nih? Nanti kalau request-request lagi ada namanya dong, biar kita bisa sapa-sapa, salam-salam ya untuk kakak-kakaknya yang sudah bergabung request-requestnya. Lagunya ditungguin. Terima kasih untuk kakak yang tidak ada namanya ini. Next, kita lanjut lagi teman produa. Bacain WhatsApp-nya di 0812 77 22 1055. Ini dari kakak Syifa, katanya mau request lagu Hara yang Celah Hati. Spesialnya untuk kakak aja, semangat siarannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya ditungguin. Sambil menunggu yang lain untuk bergabung lagi, kita puterin langsung aja teman produa ya.

Pro 2 ini roller dengan sepatu roda lagi juga lagu yang cukup viral Tomo Pro 2 ya. Apalagi nih tambah konten kreator Malaysia si Ihsyam Haisam jadi sorotan gara-gara dia ngubah lirik lagu Nona Rollerblade ini dengan mengganti liriknya. Dia gak nyangka nih ya, ternyata coveran lagu dia bisa viral. Jadi katanya dia niatnya murni mau membawakan lagu itu karena lagunya lagi viral dan dia suka. Jadi kan harusnya tuh dari Indonesia dirubahnya ke Malaysia, bahasa Malaysia. Jadi dia minta maaf nih, padahal udah jadi pembulian oleh bulian netizen-netizen plus 2, nomor 2 ya. Dia juga mencantumkan nama pemilik pencipta lagu dalam unggahannya, covernya, versi covernya. Dibilang untuk senang-senang aja dan sebagai bentuk ekspresi kreatif ya. Walaupun ya banyak juga sih orang yang masih tetap hujat dia gara-gara liriknya diubah dari Island Girl from Indonesia jadi Island Girl from Malaysia. Ya iya gimana nih? Ya, mungkin karena dia dari Malaysia gitu ya, dia ubah-ubah gitu. Menurut kamu gimana Tom Pro 2 ya? Ya walaupun banyak netizen yang mengkritik perubahan itu mengingat identitas dan representasi Indonesia bagian dari inti lagunya Rollerblade ini sendiri. Dibawakan oleh Nona di bulan April dan sampai sekarang masih tetap lagunya hits banget Tom Pro 2. Kita bangga ya punya girl band kayak Nona yang punya banyak lagu dan juga sudah masuk the first take-nya. Ini lagu seru sih menurut aku. Jadi kalau kamu suka langsung aja kamu request lagunya di Pro 2 Hits List Request Indonesia atau Pro 2.

gitu Pro 2 lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah request ya. Dari kakak Lara, ada kakak Shiva, juga kakak siapa? Zulia, Amalia, Mama Kay, ada lagi siapa lagi? Adit, Kak Adit. Terus ada kakak banyak banget semuanya pokoknya. Oh, Kak Irene ya. Ada juga kak siapa lagi? Aduh, pokoknya banyak banget nih yang udah aku puterin lagunya. Yang mana sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Tapi tenang aja, jam 11 sampai jam 12 nanti aku bakal temenin kamu kembali. Request mancanegara, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM ya, teman-teman.

Demam Bro 2, aduh mohon maaf banget ya. Ada satu lagi lagu yang belum aku puterin. Duh, ini dari kakak siapa? Ini dari Demam Bro 2, aduh mohon maaf banget ya. Ini baru sempat lagunya aku puterin ya. Spesial untuk kakaknya nih.

Pro 2 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Masih di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Tolong Pro 2 buat kamu yang masih pengen ikutan gabung, yuk ini sekarang kita di segmen Mancanegara ya. Tadi kan udah Indonesia, sekarang Mancanegara. Masih nomor yang sama, Tolong Pro 2 buat kamu yang pengen WhatsApp kita di 0812 77221055. Ariana Grande, ngomongin soal si Ariana ya, dia kan baru aja putus sama si Ethan ya kan. Sekarang dia balik lagi sama mantannya, bukan si Ethan ya, bukan. Ini si Ricky Alvarez. Nah, jadi mantan pasangannya kan sebelumnya sempat putus, dia kemudian menjalin kasih dengan Ethan. Terus putus lagi sama si Ethan Slater, balik lagi sama si mantan. Nih gak jauh-jauh dari mantan ya si Ariana. Kayak manusia pada umumnya, dikirain artis Hollywood masih banyak yang baru. Ternyata balik lagi nih. Nah katanya mantan pasangan ini balik lagi, terlihat makan siang bareng sebelum konser tour Eternal Sunshine Grande di Austin, Texas Jumat kemarin teman Pro 2 ya. Jadi perwakilan Ariana Grande gak berani nih komentar apa-apa. Takut-takutnya gimana-gimana. Atau mungkin mereka masih PDKT gitu ya, jadi gak mungkin langsung, iya kita menjalin hubungan. Kan nanti dipikirnya si Ariana kegeeran kali. Ya kali, kan kita berspekulasi, boleh-boleh aja ya Tuan Pro 2. Kemudian seorang sumber ya, ada aja sumber udah kayak paparazzi, mengatakan bahwa perpisahan keduanya berlangsung baik-baik. Kan mereka tuh sempat putus nih ya sama si Ethan ya. Jadi mereka putus bukan karena orang ketiga, tapi katanya putusnya baik-baik gitu ya. Dan pada Juli 2023, pada saat itu kan mereka pacaran sama si Ethan di tengah masa perceraiannya si Ariana dengan Dalton ya. Namun saat itu juga si Slater ternyata masih jadi suaminya si Lily. Katanya-katanya sih, dengar-dengar kata-katanya mereka, bukan kata-kata siapa. Ntar kata-kata kita, kita mau cuma menikmati aja ya Tuan Pro 2. Informasi seputaran selebritis Hollywood, si Ariana mau sama siapa juga kita sih gaskan aja ya. Selama itu hubungan pribadinya dia, bukan berarti berhubungan dengan karyanya si Ariana ya enggak. Sementara itu si Ariana dan juga Ricky Alvarez ya, sempat dia pacaran 1 tahun 2015-2016, kemudian pisah ya. Jadi walaupun muda bukan pasangan kekasih lagi, tapi mereka tetap menjalin persahabatan. Mungkin mereka bertemu mungkin untuk membahas proyek gitu atau apalah begitu ya. Kita kan kagak tahu ya Tuan Pro 2. Kita cuma mendoakan yang terbaik aja untuk Ariana. Mau dia mau balik lagi sama mantannya yang dulu, mau dia punya gebetan yang baru atau pacar yang baru sekaligus, ya udah deh pokoknya yang terbaik aja.

Yes, kalau dia suka sama NCT. Iya, emang ganteng-ganteng sih ya. Cuman kalau kita lihat gantengnya doang, kita nggak halu pengen memiliki. Ya inilah namanya ya, fangirling. Walaupun nggak bisa melihat langsung atau lihatnya cuma lewat layar kaca gitu ya, tidak bisa dimiliki tapi bisa dilihat gitu. Setidaknya mungkin dengan lagu-lagunya bisa bikin kerinduan kita terobati. Ya udah deh, lanjut. Terima kasih untuk Mama Kay, lagunya ditungguin. Spesial untuk Mama Kay dan juga Kakak Winry di Seputaran Sungai Liat. Stay tune terus ya.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Teman-teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Oke, semua produksi di Produasis Request lagu mancanegara teman produa ya. Ini buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, langsung aja WhatsApp di 0812 77221055. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung sama kita di siang hari ini teman produa ya. Dari kakak siapa nih tadi namanya? Kelupa lagi. Kita cek dulu tuh produa. Oh ini dari Kak Winry, lagunya udah diputerin. Dari Kak, siapa namanya tadi? Kak, oh Mama Keijo. Ini bener-bener deh ya. Kita mau cek dulu WhatsApp-nya tuh produa. Next, lanjut lagi dari Kak Airin. Disini lihat request lagu Heart to Heart yang Lemon Tank. Ditunggu ya. Oke, Kak Airin, lagunya ditungguin. Assalamualaikum Kak, dari Adit di Sungai Liat. Halo, waalaikumsalam Kak Adit. Request lagu Fireplace dari Owl City ya. Oke, siap, lagunya ditunggu. Meluncur langsung untuk teman Pro 2. Buat yang pengen ikutan gabung lagi, langsung aja WhatsApp kami, jangan lupa di request Mancanegara.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Oke, kita Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request lagu mancanegara. Aku Rima pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di Request Mancanegara ini, karena nanti jam 12 sampai jam 6 kamu bakal bersama Mutiara Okta Yuliza yang bakal nemenin santai siang kamu. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 105,5 FM.
1: Hey, teman Pradua, kembali menyapa kamu nih di Santai Siang kali ini ya. Masih dalam segmen Santai Siang edisi Senin 29 Juni 2026 bareng aku Mutiara Okta. Dan teman Pradua, di siang hari ini kita ada di segmen Muda Kreatif dengan subtopiknya makanan Indonesia. Kira-kira kamu ada ide apa nih teman Pradua buat ngebahas makanan khas Indonesia yang mungkin sudah jarang, sudah mulai terlupakan atau justru masih ada dan tetap eksis sampai sekarang. Nah, nanti kita bahas beberapa makanan khas Nusantara ya yang bakal kita bahas itu kayaknya dari jenis makanan yang manis-manis, dessert-dessert gitu ya khas Nusantara. Nanti kita bahas lebih lanjut. Don't go anywhere teman Pro 2, tetap di 105,5 FM ya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha.

Oke, teman berdua, tadi ya kita di segmen makanan Indonesia. Kali ini kita ngebahas salah satu jajanan es yang punya cita rasa manis, terus ada gurih-gurihnya gitu ya, dari santan kelapa, terus juga menyegarkan. Ini juga menjadi salah satu khas dari daerah Betawi alias Jakarta. Dan kemarin juga, karena kan Jakarta habis ulang tahun ya, di menuju 5 abad Jakarta, kota Jakarta di usia ke-499, juga banyak menghadirkan makanan dan juga jajanan-jajanan khas Jakarta, khas Betawi. Nah, salah satunya nih es selendang mayang, teman pro dua, minuman tradisional khas Betawi yang memadukan potongan kue tepung kenyal warna-warni dicampur sama sirup gula merah yang manis dan juga kuah santan yang gurih. Nah, biasanya minuman ini disajiin dengan serutan es batu, jadi sangat menyegarkan dan cita rasanya tuh menyenangkan. Nah, bisa banget naikin mood kamu, teman pro 2. Asal-usul namanya sebenarnya es selendang mayang. Selendang ini merujuk ke lapisan kue yang warna-warni. Biasanya dia ada warna merah, putih, terus hijau, dan ini dikaitkan dengan selendang khas yang biasanya dipakai oleh penari. Terus kalau mayang ini katanya sih punya arti yang kental, manis, dan merujuk pada keindahan dan wangi harum gitu. Jadi selendang mayang ini yang menggambarkan dari jenis dan juga bentuk si panganan ini ya. Dan kalau dari komponen utamanya ya, sajian si selendang mayang ini terdiri dari kue selendang mayang, ada si kuenya, terus juga ada si kuah santannya, lalu disiram sama sirup gula merah, baru nanti digabungin, dicampur dengan serutan es batu. Jadi benar-benar menyegarkan. Kalau kue selendang mayang, kue selendangnya itu dia punya cita rasa yang unik ya, teman pro 2. Dia tuh kenyal, terus juga dibuatnya tuh dari campuran tepung hun, tepung beras, dan juga sagu aren, kemudian diberi pewarna. Nanti dicetaknya tuh berlapis-lapis, jadi kayak agak mirip-mirip sama kue lapis sagu gitu ya. Tapi ini agak berbedanya karena dia cuma di atasnya doang yang berwarna. Nah, setelah dingin nanti kuenya dipotong bentuk kotak-kotak dan menjadi bagian dari si esnya ini tadi di dalam gelas. Nah, kalau santannya sih seperti biasa ya, terbuat dari santan murni, terus direbus, dimasak, dicampur sedikit garam dan daun pandan biar aromanya harum. Nah, kemudian yang menjadi pelengkap sekaligus yang bikin nikmatnya itu adalah sirup gula merahnya. Jadi gula merah terus dimasak, direbus gitu ya, air direbus sama gula merah, baru ditambahin daun pandan juga biar wangi. Nah, nanti dicampurkan menjadi satu. Aduh, ini kalau dilihat dari gambarnya ya menyegarkan sekali ya, teman pro 2. Nah, ini kita bahas lebih lanjut, teman pro 2. Es selendang mayang ini bisa kita dapatkan di mana? Apakah kita juga bisa bikin sendiri? Nanti kita bahas lagi ya, teman pro 2. Don't go anywhere. Stay tune di Pro 2 RRI, sengaja teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein. Utanglah blambur, habis sudah.
3: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Nah teman Prodo, kita lanjutin ya ngebahas es lendang mayang tadi yang cocok banget dinikmatin cuaca, di tengah cuaca panas kayak di Sungai Liat sekarang. Cuman hanya kalau di wilayah Sungai Liat nanti belum pernah lagi ketemu nih teman Prodo. Mungkin kamu ada informasi es lendang mayang di wilayah Bangka dan sekitarnya ada di mana ya teman Prodo? Ini kok mesti lihat beberapa artikel betul-betul menggoda ya, menggugah selera banget ngelihat gambarnya. Terus kita ini deh, karena mungkin juga ada beberapa dari kamu yang pengen menikmati, pengen nyoba ini, cuman belum ada kesempatan langsung ke Jakartanya atau belum nemu juga penjual yang menyediakan es lendang mayang. Kamu bisa loh ternyata teman Prodo buat sendiri, karena ini menjadi hal yang cukup menarik juga nih ya buat kamu. Kalau seandainya pengen, ini ada es lendang mayang dengan resep yang cukup simpel. Kamu bisa buat menyiapkan bahan-bahannya dulu gitu ya. Gula kelapa alias gula merah, tapi gula aren yang ini ya, gula kelapa ya. Terus siapin air, santan, kemudian es serut secukupnya, agar-agar, kemudian ketan hitam, ini opsional aja gitu ya. Terus buatnya gimana tuh? Buatnya gampang banget nih teman Prodo. Ternyata rebus aja gula kelapa dengan air dalam panci, kemudian diaduk. Terus abis itu kamu tambahin sirup mengental sampai sirup kental gitu ya. Terus diangkat dan didinginkan. Terus kalau untuk si apa namanya, si makanannya ini tadi, si kue selendangnya itu, bahannya juga cukup gampang sih. Dia cuman butuh, kalau yang dari resep ini sih dia bilang agar-agar gitu ya, pakai agar-agar terus ditambahin kalau enggak agar-agar, kamu pengen rasanya lebih khas gitu ya, pakai tepung tapioka, terus nanti ditambahin tepung honkue. Lalu ditambah aja deh penyedapnya, entah ditaruh gula sedikit, garam sedikit, terus diaduk-aduk-aduk, dimasak sampai mengental. Baru nanti kamu siapin adonannya ini menjadi 3 bagian. Satunya yang original putih, kemudian kamu siapin 2 lainnya itu yang warna pink sama warna hijau. Nanti urutannya bisa di hijau paling bawah, terus nanti yang putih yang originalnya, nanti yang paling atasnya yang warna merah atau pink. Nah nanti kalau seandainya udah mengeras, udah jadi si kue selendangnya tadi, tinggal kamu masak santan. Terus untuk ini ya, untuk si air, bukan air sih, dia lebih ke cairan pelengkapnya itu tadi, kamu tambahin santan, garam, terus daun pandan untuk bikin dia wangi, terus dimasak bareng-bareng. Baru udah tinggal disajiin, nanti dituang aja si airnya tadi, agak mirip-mirip cendol gitu ya. Terus nanti ditambahin serutan es batu. Wah, ini benar-benar nikmat sekali ya teman Prodo, buat kamu yang mungkin tertarik. Ini bisa banget sih dicoba, resepnya juga mudah. Kalau dari sini yang artikel Muti baca nih, ada 75 gram tepung tapioka, terus 75 gram juga tepung honkuenya, lalu ditambahin 750 ml air, tambah aja sedikit garam, sejumput gula juga, dan siapkan pewarna, warna merah dan hijau warna makanan ya. Nah nanti untuk pelengkapnya, gula merah untuk kuahnya tadi, lalu ada daun pandan dicampur santan juga. Gitu teman Prodo, terlihat simple sih ya, cuman buat kamu yang mungkin hobi baking-baking, ini akan sangat mudah. Cuman buat yang males, ini aduh akan mager banget untuk memulainya. Kalau seandainya ada yang jual sih, pasti tim-tim yang magernya langsung beli aja gitu ya teman Prodo. Tapi karena gak ada nih di sekitar kita nih, agak jarang gitu ya. Jadi untuk melestarikannya, kamu perlu effort dikit lah ya teman Prodo untuk bikin sendiri gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut teman Prodo, beberapa informasi lainnya. Nanti di jam 13 kita juga akan beralih ke segmen Arena Anak Muda. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di

0: Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
1: Wow.
0: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Oke, teman-teman berdua masih ada Muti ini nemenin kamu ya. Tadi dari jam 12 sampai nanti jam 18 alias jam 6 sore. Nanti teman Prodo kali ini kita di segmen berikutnya setelah kita ngebahas es lendang mayang yang bikin tergoda banget, yang bikin tenggorokan kering kerontang ngelihatnya gitu ya. Sekarang kita beralih teman Prodo ke segmen arena anak muda. Kali ini ada informasi dari dunia atlet berkuda Indonesia yang menutup kejuaraan Equestrian International atau AEF Mantena Cup Jakarta 2026 di International Jumping Competition dengan medali emas dan medali perunggu di Equinara Horse Sport di Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas atau GEPP pada minggu kemarin. Setelah meraih perak pada hari pertama di Sabtu, pencapaian pada hari terakhir ini dipersembahkan oleh Brandon Toa yang mendapatkan emas pada nomor CSI1 Browet Borrowed Horse Competition 115 cm with jump off. Aisyah Maidina Hakim menambah kebanggaan merah putih dengan meraih perunggu, sementara medali perak didapatkan oleh rider Thailand Akara Kongla Pamnuai. Nah, Ketua Pelaksana AEF Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Equinara Horse Sport Adinda Yuanita mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Indonesia, apalagi kejuaraan ini juga menjadi persiapan merah putih menuju Asian Games 2026 Prefektur Aichi di Nagoya, Jepang nanti. Nah, hanya itu, pada nomor CS12 In Time FAE CS IU25A Jumping Competition 125 cm with jump off juga didominasi oleh rider Indonesia dengan Maritza Aliyah Wardana sebagai pemenangnya. Rangkaian kejuaraan juga diramaikan dengan kelas Polago National Elite Silver Tour. Pada nomor bergengsi ini Tengku Rifat Renanda Harsha bersama kudanya Castilia berhasil keluar sebagai juara. Dan ini menjadi kali pertama Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan CSI 1 untuk Borrowed Horse Competition di bawah naungan Asian Equestrian Federation atau AEF dan Federation Equestrian International FAE. Wah, keren banget nih. Dan di ajang ini ada 13 negara yang ambil bagian di ajang bergengsi ini, salah satu Borrowed Horse Competition terbesar yang pernah digelar di Asia dan menjadi cukup membanggakan karena beberapa atlet Indonesia juga berhasil meraih medali dan menjadi pemenang di beberapa kategori. Congrats buat semuanya ya.
1: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Terdengar, sebanyak 80% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini. Di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial. Dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.
1: Let's go, action!

0: gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita?
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Ya teman Prodo, berikutnya kali ini dari info olahraga pembalap Indonesia yang berhasil mendominasi menjadi pemenang dalam Banyuwangi BMX Supercross 2026. Pembalap Indonesia tampil garang di hari terakhir penyelenggaraan ajang Banyuwangi BMX Internasional 2026. Pada hari Minggu 28 Juni kemarin, dua pembalap nasional sukses meraih podium utama usai mengalahkan para lawan di kelas elite putra dan putri sehingga mematahkan dominasi pembalap Thailand yang sempat merajai kelas elite di hari pertama. Wih, keren nih. Selamat ya buat tim dari BMX pembalap Indonesia di kategori beberapa kategori dalam BMX Supercross 2026. Dan berikutnya kali ini ada gol Octaviani yang membawa kuda laut Nusantara Angels ke final WPFL 2026 nih kali ini teman Pro 2. Kuda laut Nusantara Angels sukses memastikan tiket ke Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL di 2026 ini. Kepastian ini didapat usai mengalahkan 6 APB Women 1-0 pada Minggu 28 Juni. Kedua tim langsung menampilkan permainan dengan tempo tinggi pada laga semifinal di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Duel keras juga mewarnai laga hingga beberapa pemain menerima kartu kuning, termasuk pemain kuda laut Nusantara Angels Ike Rosita menerima kartu kuning saat laga baru berjalan 2 menit. Sementara itu Arimbi Oktasaputri dan Divani Chandra Putri dari 6 APB Women mendapat hukuman serupa pada babak kedua. Waduh, ini pada semangat ya sepertinya bermainnya kemarin. 6 APB Women asuhan pelatih Citra Adisti terus berupaya membongkar pertahanan lawan sepanjang paruh pertama, namun rapatnya lini belakang kedua tim membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Nah, memasuki babak kedua, kuda laut Nusantara Angels meningkatkan intensitas serangan dengan lebih efektif. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol Octavianti Dwi Nurmalita pada menit ke-27, dan gol itu membawa tim besutan pelatih Naim Hamid unggul 1-0 atas NEM ABP Women. Dan tertinggal 1 gol, NEM ABP Women terus menekan demi mencari gol penyeimbang, namun pertahanan disiplin kuda laut Nusantara Angels mampu menggagalkan setiap peluang lawan, dan keunggulan 1-0 akhirnya bertahan hingga waktu normal berakhir. Wah, ternyata ini berhasil dimenangkan oleh kuda laut Nusantara Angels ke final ya dalam pertandingan Grand Final Women's Pro Futsal League 2026. Dan berikutnya tahun Pro 2 kali ini mau dihadirkan lagi ya musik di siang hari ini buat kamu, ada Pan Asmara dari Afgan ya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Oke, teman Prodo, di saat ini udah pukul 13.58, artinya sampai di sini segmen kita di Arena Anak Muda. Tadi kita udah bahas beberapa prestasi khususnya di bidang olahraga, mulai dari olahraga berkuda, terus juga ada BMX motocross, lalu tadi ada juga perlombaan woman futsal ya, yang ternyata beberapa kategori ini berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Dan berikutnya kita akan beralih ke info entertainment di pukul 14 waktu Indonesia. Peradon gue Neymar ya, teman Pro 2.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

Oke, teman Prodo, kali ini di Info Entertainment ada informasi yang cukup menyedihkan sekaligus berita duka bahwa penyanyi sekaligus aktor legendaris Jepang Akihiro Miwa alias Akihiro Maruyama meninggal dunia saat berusia 91 tahun. Ia meninggal dunia pekan lalu di 20 Juni 2026 dan kabar duka ini baru diungkapkan keluarga pada Minggu 28 Juni. NHK memberitakan pihak keluarga tidak mengumumkan penyebab kepastian kepergian sang aktor, namun Akihiro Miwa disebut meninggal dunia dengan tenang karena usia tua. Akihiro Miwa dikenal sebagai pengisi suara ikonis dari film-film Ghibli yang cukup fenomenal. Sesuai dengan keinginan Akihiro Miwa, pihak keluarga melaksanakan upacara pemakaman secara tertutup dan menolak sumbangan uang ataupun bunga dari penggemar. Kendati demikian, pihak keluarga tetap menyediakan

0: sejak tahun 1960-an. Berkarir selama lebih dari 50 tahun, Akihiro Miwa turut tampil dalam sejumlah film klasik seperti Black Lizard dan juga Black Rose Mansion. Nah, Akihiro Miwa juga dikenal sebagai pengisi suara di karakter Witch of the West Howl Moving Castle di 2004. Akihiro Miwa juga pernah menjadi pengisi suara Moro dalam Princess Mononoke. Nah, ia juga menjadi pengisi suara di beberapa karakter film Ghibli populer. Ia juga pernah menjadi pengisi suara karakter di Arceus dalam film anime Pokemon Arceus and the Jewel of Life. Jadi almarhum punya banyak sekali karya-karya dan berkontribusi dalam dunia perfilman Ghibli khususnya ya. Kita juga turut berduka cita atas pulangnya Akihiro Miwa, sang pengisi suara ikonis sekaligus legendaris dari film-film Ghibli yang meninggal dunia pada 20 Juni lalu dan baru diumumkan oleh keluarga pada minggu kemarin.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: Elon Pro 2 total ini kembali Muti akan hadirkan lagi info di Info Entertainment, tapi setelah lagu yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Kamu udah dengar berita viral semalam belum?
1: Hah? Berita yang mana? Kok belum lewat FYP aku sih?
0: Itu loh, udah trending di sosmed juga. Kok kamu kudet gini sih? Kurang update deh.
1: Iya, aku kan mau tahu juga. Apa sih yang viral semalam? Biar kamu tetap update, tahu topik terkini yang lagi viral, sekaligus dikupas tuntas dengan ngobrol bareng narasumber kompeten, dengerin terus OOTD, obrolan of the day, setiap hari pukul 6 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, berikutnya di Info Entertainment Muti kembali hadirkan informasi nih. Ada info dari Ariana Grande yang terlihat kembali dekat dengan mantannya Ricky Alvarez. Waduh, ada apa nih Mbak Ariana? Kita lihat informasinya ya. Ariana Grande terlihat kembali dekat dengan mantan pacarnya Ricky Alvarez setelah penyanyi ini putus dari aktor Ethan Slater. Mantan pasangan tersebut terlihat makan siang bersama sebelum konser tour Eternal Sunshine Grande di Austin, Texas pada Jumat 26 Juni lalu. Dan mereka memang sering menghabiskan waktu bersama akhir-akhir ini, ucap sebuah sumber seperti diberitakan oleh People pada Jumat 26 Juni. Namun perwakilan Ariana Grande menolak untuk berkomentar kepada pihak lain terkait kabar tersebut. Dan kabar ini datang setelah Grande putus dengan Slater setelah menjalani hubungan sejak 2023. Keduanya putus pada awal 2026 tapi baru dikonfirmasi pada Juni 2026 ini. Seorang sumber juga mengatakan bahwa perpisahan keduanya berlangsung secara baik-baik setelah memikirkan masak-masak soal nasib hubungan itu. Pada Juli 2023, Ariana Grande dikabarkan berpacaran dengan Ether Slater di tengah masa perceraian penyanyi itu dengan Dalton Gomez. Grande dan Gomez sebelumnya menjalin 2 tahun pernikahan. Meski sudah bukan lagi sepasang kekasih, Grande dan Alvarez tetap menjalin persahabatan yang baik. Alvarez bahkan ikut bereaksi terhadap penyebutan namanya dalam lagu hit Grande Thank You Next 2018 dengan sebuah video jenaka di Instagram story-nya. Wah, menarik nih, ada apa nih Mbak Ariana Grande ya, teman Pro 2, yang ternyata ada isu-isunya terlihat kembali dekat dengan sang mantan Ricky Alvarez ya. Kita nantikan berbagai update lainnya ya teman Pro 2, dari berbagai musisi dan juga public figure papan atas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Oke teman Prodo, berikutnya masih mesti hadirkan nih satu informasi terakhir di Info Entertainment sebelum nanti kita akan beralih ke segmen berikutnya di Sore Ceria. Nih teman Prodo, info berikutnya di Info Entertainment jam 14.40 ini ada Stevie Nicks, Tim McGraw yang bakal tampil di resepsi Taylor Swift dan juga Travis. Wow, ini cukup menarik karena informasi soal resepsi pernikahan Taylor Swift ini sudah mulai menggaung di mana-mana ya tahun peradua. Nah, musisi Stevie Nicks dan juga Tim McGraw disebut akan tampil di acara resepsi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang digelar megah di Madison Square Garden, New York City pada 3 Juli mendatang. Swift sudah lama menjadi penggemar Nicks dan juga McGraw, keduanya bahkan menjadi inspirasi bagi sejumlah lagu Swift seperti Nicks dalam Clarabelle dan juga nama McGraw menjadi lagu debut Swift pada 2006. Nah, teman Pro 2, memang ada informasi yang menyebutkan Taylor mengundang begitu banyak orang sehingga acaranya akan lebih besar daripada Met Gala. Dan Balai Kota New York sebelumnya mengonfirmasi ada pengajuan izin untuk pelaksanaan acara di Madison Square Garden pada 3 Juli 2026 yang akan dihadiri lebih dari 1.000 orang. Page Six juga menyebut seorang sumber mengatakan bahwa para tamu telah diundang melalui pesan teks dan email, namun sebuah acara yang lebih intim untuk 100 orang juga digelar pada Kamis 2 Juli 2026 berupa makan malam gladir asik. Meski begitu, banyak orang di lingkungan Swift yakin bahwa akad nikah antara Taylor dan Travis Kelce ini akan dilakukan sebelum acara megah di Madison Square Garden. Jadi memang akan ada banyak sekali isu-isu yang mulai berkembang nih teman Prado soal resepsi, dari persiapan resepsi Taylor Swift dan juga Kelce nih ya. Selain itu, Swift juga tampaknya tidak akan tampil dalam liputan khusus pernikahannya yang sempat diajukan Vogue. Swift disebut menolak tawaran itu. Page Six menyebut tamu undangan termasuk sahabat Swift sejak SMA, Abigail Anderson, akan menjadi pengiring pengantin perempuan. Kemudian yang akan hadir juga ada Esther, Daniel, Alana Haim, kemudian ada Ed Sheeran, Jack Antonoff, ada Margaret Qualley yang sudah informasinya sudah menjadi daftar undangan, ada Selena Gomez juga, kemudian Blake Lively tidak ada dalam daftar tamu setelah ia dan Swift berselisih di tengah perseteruan hukum aktris tersebut dengan Justin Baldoni. Sementara itu, Kelce mengundang rekan setim dan juga staf Kansas City Chiefs termasuk Patrick Mahomes, George Kittle dan juga pelatih Andy Reid, fullback San Francisco, kemudian juga ada beberapa nama ternama yang menjadi daftar tamu mereka. Sumber industri juga mengatakan berbagai anggota pemeran SNL juga ikut diundang. Swift telah tampil sebagai bintang tamu musik di acara itu 5 kali, sementara Kelce telah menjadi pembawa acara sekali dalam tampil sebagai cameo. Sahabat Swift lainnya seperti Emma Stone yang juga aktris yang konon menjadi inspirasi lagu When Emma Falls in Love juga diperkirakan akan hadir bersama suaminya sekaligus penulis SNL Dave McCurry. Kita nantikan update lainnya ya teman Pro 2 dari informasi soal persepsi pernikahan Taylor Swift dengan Travis yang akan digelar dalam waktu dekat. Kita nantikan seperti apa kemeriahannya ya.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans ini.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
0: Oke teman produk, kali ini Muti hadirkan ya single dari Taylor Swift dengan judul Lover yang kita nanti-nantikan juga resepsi pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce. Aduh, gak sabar deh lihat update-annya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Oke teman Prodo, sampai di sini ya. Muti hadirkan info entertainment buat kamu. Setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya nih teman Prodo, di Sore Ceria ya tentunya. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Muti hadirkan info Prodo terlebih dahulu. So don't go anywhere ya teman Prodo. Muti akan kembali hadir dengan aksi anak negeri nanti di segmen Sore Ceria ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita bakal ngebahas hal-hal seru lainnya hanya di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat alias jam 3 sore ini kita ke info Pro 2 terlebih dahulu ya. Info Pro 2 yang pertama kali ini ada dari wilayah lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung nih teman Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Belitung meresmikan Ballroom Biliton City Club dan Altar Kelenteng Pakung pada Senin 29 Juni. Peresmian ini diharapkan menjadi awal pemanfaatan kawasan sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus destinasi wisata religi dan juga ekonomi. Dan tentunya ini menjadi bangunan yang setelah selesai dan direvitalisasi harus dikelola secara kreatif agar mampu memberikan manfaat bagi daerah. Ya, kita ke info berikutnya teman Pro 2, rapper grup idola Korea Selatan BTS Suga dikabarkan berinvestasi di SpaceX milik Elon Musk beberapa tahun sebelum perusahaan bidang antariksa itu melantai di bursa saham per 12 Juni 2026. Menurut laporan Korea Herald and eDaily Senin, Suga berinvestasi melalui Link Asset Partner, modal venture asal Korea Selatan yang berinvestasi di SpaceX, namun tidak diketahui berapa nilai investasi tersebut. Menurut narasumber yang identitasnya dirahasiakan dan investasi itu sudah dilakukan pada 2025. Ya, berikutnya teman Pro 2 dari dunia musik nih, ada vokalis Muse Matt Bellamy yang menyebut grup musik ini tengah mempersiapkan fisik dan teknis menjelang tur konser global selesai merilis album ke-10 mereka dengan judul The Wow Signal pada 26 Juni lalu. Dalam laporan NME terkait wawancara dengan Bellamy di London minggu kemarin, jadwal rangkaian tur itu dimulai di Amerika Utara pada 2 Juli 2026, disusul di Inggris dan Eropa pada November 2026. Dalam agenda persiapan, Bellamy juga rutin menjaga kondisi fisik melalui kunjungan ke pusat kebugaran alias latihan nge-gym ya teman Pro 2. Dan di sisi lain, seluruh personel trio musisi rock asal Devon, Inggris itu pun nggak lupa giat berlatih di London untuk merangkaian konser mereka yang akan mengusung konsep visual panggung yang mengintegrasikan teknologi laser serta tema luar angkasa. Dan sekian ya Info Pro 2 edisi Senin 29 Juni 2026 bareng aku Mutiara Okta. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen berikutnya di Sore Ceria teman Pro 2. Don't go anywhere, stay tune di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.

0: 105,5 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Hi, it's Katy Perry. This is Pink.
4: Hey, yo, it's DJ Khaled.
5: Hey, this is Ariana.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is Major Lazer.
8: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
9: Boy, Young Dro.
10: This is Drizzy.
11: Hey, guys, it's Selena Gomez.

Sastra Ahmad Tohari yang menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat. Nah, kali ini informasi datang dari Kantor Berita Antara. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai Rumah Sastra Ahmad Tohari ini memiliki peran strategis sebagai pusat literasi yang tidak hanya menjaga warisan intelektual seorang sastrawan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan inspirasi bagi masyarakat. Rumah Sastra Ahmad Tohari terletak di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan peresmian Rumah Sastra Ahmad Tohari menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Kementerian Kebudayaan dalam mendukung inisiatif pemajuan kebudayaan yang datang dari komunitas. Fadlizon juga menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kemajuan termasuk revitalisasi aset budaya. Nah, Ahmad Tohari menyambut baik revitalisasi ini dan dalam sambutan yang disampaikan ia menuturkan ramai pengunjung serta banyaknya diskusi lintas generasi yang diciptakan lewat perpustakaan yang dikelolanya ini. Dan sang penulis juga berkontribusi dalam memajukan sastra Indonesia melalui berbagai karya antara lain novel Ronggeng Duku Paruk yang mengangkat kehidupan masyarakat Banyumas beserta nilai-nilai kemanusiaan, tradisi lokal, dan kekhasan bahasa Banyumasan. Adaptasi novel Ronggeng Duku Paruk dalam film Sang Penari juga semakin memperluas apresiasi publik terhadap kekayaan budaya Banyumas ini. Nah, Fadlizon menyatakan semangat yang dibangun Ahmad Tohari sejalan dengan amanat pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia melalui karya sastra. Dan sastra ini menjadi bentuk ekspresi budaya tertua yang memiliki peran penting sekaligus menjadi rekam perjalanan sejarah, membangun karakter bangsa, dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Nah, dengan itu ada beberapa program memang yang sudah diusung oleh Kementerian Kebudayaan sebagai program strategis untuk memperkuat ekosistem sastra nasional, diantaranya ada laboratorium penerjemah dan promotor sastra, ada juga penerjemahan karya sastra, penguatan komunitas dan festival sastra, serta manajemen talenta nasional bidang sastra, dan ada pengembangan sastra berbasis intellectual property. Jadi memang saat ini sedang digaungkan berbagai upaya untuk memajukan jenis-jenis kebudayaan untuk anak muda saat ini ya, tahun Pro 2. Kamu juga bisa menjadi salah satunya nih untuk mendukung salah satu agenda penguatan ekosistem literasi masyarakat ini agar lebih cerdas dan berbudaya ya.

0: it's going down.
1: Ya teman Prodos, setelah ini Muti kembali hadirkan dulu ya lagu-lagu pilihan buat kamu di sore ceria kali ini. Dan masih ada beberapa informasi tentunya buat kamu di Aksi Anak Negeri. Dan ada informasi menarik dari mahasiswa yang meraih predikat membanggakan. Nanti jangan kemana-mana ya, setelah ini Muti hadirkan informasinya. Stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Bagi teman Produa, kali ini informasi yang cukup membanggakan datang dari anak negeri ya, di mana sejumlah mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada berhasil meraih juara 2 dengan memberikan solusi cerdas mengatasi persoalan sampah organik melalui tawaran inovasi pengelolaan sampah berbasis komunitas dan satu solusi yang menghubungkan berbagai pihak terhadap permasalahan. Nah, kira-kira seperti apa inovasi yang mereka tawarkan ini? Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman berdua setelah beberapa musik ini.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke teman Prodo, kita lanjutin ya informasi yang cukup membanggakan tadi dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menawarkan solusi unik untuk mengatasi persoalan sampah organik. Jadi perhelatan ataupun agenda yang mereka lakukan ini berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah di Bandung dan juga ragam persoalan di desa wisata Cidadap dalam proyek Management Challenge atau PMC 2026 yang diadakan pada 5 hingga 7 Juni lalu di Bandung. PMC ini adalah kompetisi tahunan bergengsi yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai kawasan Asia Pasifik untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan manajemen proyek dalam konteks global. Nah, tim mahasiswa UGM yang terdiri dari Maria Yolanda Elizabeth dari Teknik Industri, kemudian ada Mafaza, ada Jauhar Najma, dan juga ada Michelle Karisa yang bergabung menjadi tim Agile-Gilean. Ini ternyata berhasil menembus tahap final setelah melewati tahap penyisihan dan juga semifinal. Pada tahap final, di hari pertama peserta harus memberikan solusi berdasarkan kasus nyata di lapangan sehingga tim ini memiliki kasus tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah di Bandung. Dan mereka memang merancang solusi agar sampah ini tidak langsung dibuang ke TPA tetapi diolah dulu dengan membuat aplikasi yang menghubungkan koordinasi antar existing stakeholder agar waste flow di Bandung ini menjadi lebih lancar. Nah, solusi yang mereka tawarkan diakui Michelle memang berangkat dari persoalan sampah di kota Bandung yang saat ini kondisinya sudah penuh sehingga diperlukan sebuah solusi yang inovatif. Selanjutnya di hari kedua dan ketiga mereka mengunjungi desa wisata untuk melihat masalah yang ada di sana dan membuat sebuah proyek, mini project gitulah ya. Akhirnya mereka menyiapkan pemaparan dan meyakinkan dewan juri mengenai solusi yang mereka tawarkan. Nah, memang solusi inovatif yang mereka rancang ini fokus pada pengelolaan sampah organik dan non-organik melalui komunitas pengolah sampah di Bandung. Dengan cara ini, sampah masih dapat diolah akan dikelola oleh komunitas, sedangkan residu akhirnya yang udah gak bisa lagi diproses itu akan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Jadi solusi permasalahan di desa wisata yang mereka kunjungi adalah menghubungkan berbagai pemangku kepentingan di desa Cidadap untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada melalui satu solusi yang terintegrasi gitu teman Prodo. Cukup menarik, nanti ada tantangannya juga ternyata dalam pengembangan inovasi ini. Kita bahas setelah lagu yang satu ini ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oke teman Pro 2, kita lanjutin tadi ada tantangan menjadi penutup juga di Sore Ceria Aksi Anak Negeri kali ini, bahwa di kompetisi ini memang ada beberapa tantangan yang membuat metode pengerjaan ide dan dalam menemukan solusi yang solutif sekaligus inovatif ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Namun pada tahap final mereka pun berhadapan dengan durasi pengerjaan proyek yang hanya kurun waktu 1 hari aja, dan mereka harus membuktikan dengan memberikan berbagai inovasi-inovasi mereka, kemudian mengatasi tantangan-tantangan yang sudah diberikan oleh pihak panitia. Kemudian melalui kompetisi ini akhirnya tim Agile-Gilean ini gak hanya memperoleh prestasi tapi juga pengalaman dalam mengembangkan pola pikir kreatif dan juga solutif, memperkuat kerja sama tim, serta meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Jadi good job, keren sekali nih buat tim Agile-Gilean dari Universitas Gajah Mada yang berhasil memperoleh juara 2 di PMC 2026. Dan ini menjadi informasi penutup ya teman Pro 2. Setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya, masih dalam Sore Ceria, di obrolan Sore Ceria. Jadi tetaplah bersama Pro 2 RRI Sungai Liat. Don't go anywhere ya, stay tune di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan

0: lagi.
1: Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Hai teman berdua ya, masih dalam obrolan sore ceria kali ini, masih ada Muti yang nemenin kamu di sore hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Dan kali ini kita coba beralih ya ke informasi berikutnya di obrolan sore ceria ini. Ada sesuatu yang cukup membanggakan, mengharukan juga, karena berawal dari 5 ekor domba, Mila raup omset ratusan juta. Wah, ini keren. Seperti apa nih perjalanannya? Jadi, alumni Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada yang lulus tahun 2021 ternyata berhasil membangun usaha peternakan modern bernama Kerabat Ternak 1-3 yang kini udah dikenal luas hingga berbagai daerah di Jawa Timur. Usianya belum genap, menginjak 28 tahun dan sudah punya usaha sukses di bidang peternakan. Di tengah stigma bahwa dunia peternakan identik dengan pekerjaan laki-laki dan sulit menghadirkan kesejahteraan, Mila justru membuktikan sebaliknya. Bersama dengan sang suami Sahroni, ia mengembangkan usaha kambing dan domba yang kini memiliki berbagai lini bisnis, mulai dari penggemukan, pembibitan, terus juga ada ternak perah, dan ada penjualan sarana produksi peternakannya. Wah, ini keren banget, lengkap banget nih teman produa. Dan mereka ini mengusung konsep peternakan modern. Jadi usaha yang emang awal dimulainya ini secara sederhana, terus kemudian perputaran omsetnya sekarang udah mencapai ratusan juta rupiah. Perjalanan Mila juga gak lepas dari berbagai macam tantangan saat memutuskan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan UGM. Pilihannya sempat diragukan oleh keluarga, namun keraguan itu justru menjadi motivasi baginya untuk membuktikan bahwa peternakan dapat menjadi profesi yang menjanjikan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, nanti kita cerita lebih banyak soal Mila yang punya usaha peternakan modern di wilayah Jawa Timur. Stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat ya, teman Pro 2.

Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: maju, weh.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu, ah.
2: Sabar lo sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal lo nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

Thank you teman Perda, masih mesti lanjutin nih ya informasi dari salah satu alumnus Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Peternakan yang bisa membangun peternakan modern dengan omset ratusan juta rupiah. Ternyata Mila ini berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya berprofesi sebagai pengusaha kayu dan ibunya juga sebagai ibu rumah tangga. Mila tumbuh sebagai karakter pekerja keras dan terbiasa hidup mandiri. Kemudian ketertarikannya ini muncul sejak remaja bahwa jauh sebelum menjadi mahasiswa, ia memelihara 5 ekor domba sebagai langkah awal menekuni usaha yang telah berkembang pesat hingga saat ini. Usai menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Peternakan UGM tahun 2020, Mila memutuskan untuk fokus menekuni usaha peternakan. Berbekal ilmu yang diperoleh selama kuliah menjadi pondasi penting dalam menjalankan bisnisnya. Baginya, proses pembelajaran di Fakultas Peternakan gak hanya menekankan pada aspek teori, tapi juga praktik serta pengalaman lapangan yang relevan dengan kebutuhan dunia usahanya saat ini. Nah, selama menempuh pendidikan tinggi, Mila juga aktif memperkaya pengetahuan dengan belajar langsung melalui para dosen, praktisi, hingga peternak senior di berbagai daerah. Ia juga percaya bahwa keberhasilan peternak ini lahir dari perpaduan ilmu pengetahuan dan pengalaman di lapangan yang cukup. Kini, usaha Mila dengan nama Kerabat Ternak 1-3 ini udah berkembang menjadi usaha peternakan yang gak hanya fokus pada jumlah populasi, tapi juga fokus menjaga kualitas ternak dan kenyamanan hewan. Selain menjaga kebersihan kandang, ia juga mengelola pakan secara optimal dengan memanfaatkan lahan hijauan seluas 1,5 hektar yang dipadukan dengan pakan tambahan seperti ampas tahu dan juga kangkung kering untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternaknya. Dan memang betul-betul sudah sukses ya teman Pro 2, ini bukti bahwa gak ada usaha itu yang mengkhianati hasil gitu ya teman Pro 2. Ini keren banget, sangat inspiratif di obrolan sore cerianya, dan menjadi penutup juga karena di pukul 16.30 nanti kita akan ada ke program spesial Piala Dunia di obrolan hybrid. Nanti jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kekasih aku.

0: Oke teman produk, kita ngelanjutin lagi nih. Kali ini kita ke Gibol. Ada obrolan hybrid Gibol Man versus Mesin. Kali ini kita ngebahas soal perjalanan sekaligus posisi Spanyol di Piala Dunia 2026. Dan terakhir memang Spanyol berada di grup H dengan perolehan poin, yaitu sebanyak 7 poin di babak penyisiannya di babak grupnya kemarin ya, di grup H, dan bersiap akan melaju ke babak berikutnya. Kita intip dulu kira-kira seperti apa sejarah sepak bola timnas Spanyol, ada siapa aja, ada atlet ataupun pemain bola siapa yang terkenal, yang juga cukup dikenal banyak orang gitu ya, awal mulanya seperti apa. Kita tanyain sama AI dulu ya, dan kita dengerin apa jawaban AI soal sejarah sepak bola Spanyol.
1: Sejarah sepak bola Spanyol dimulai pada akhir abad ke-19 melalui pengaruh para pekerja tambang dan pelaut asal Inggris. Pertandingan resmi pertamanya berlangsung di Sevilla pada tahun 1890. Saat ini, La Liga telah tumbuh menjadi salah satu kompetisi paling bergengsi di dunia, sementara tim nasionalnya, La Roja, dikenal dengan keemasan gaya bermain tiki-taka. 1. Awal mula dan pembentukan kompetisi. 1. Abad ke-19, sepak bola diperkenalkan ke Spanyol oleh ekspatriat Inggris, dengan pertandingan resmi pertama tercatat pada tanggal 8 Maret tahun 1890 di Tablada Hipodrom, Sevilla. 2. Klub perdana, klub sepak bola tertua seperti Recreativo de Huelva, berdiri 1889, dan Sevilla FC, 1890, dibentuk dari para pekerja tambang dan perusahaan air. Di wilayah Basque, lahir Bilbao FC dan Athletic Club. 3. RFEF, Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, RFEF, resmi didirikan pada tahun 1909. Dan 4. La Liga, kompetisi Liga Domestik tertinggi Spanyol mulai bergulir pada tahun 1929. 2. Era Emas Tim Nasional. Kejayaan awal, Spanyol memenangkan kejuaraan Eropa, Euro, pertama mereka pada tahun 1964, dan mencapai posisi keempat di Piala Dunia 1950. Era Tiki-Taka, tahun 2008 sampai tahun 2012. Di bawah gaya permainan penguasaan bola yang dominan, Tiki-Taka, Spanyol mencetak sejarah dunia dengan menjadi tim pertama dan satu-satunya yang memenangkan 3 turnamen besar berturut-turut, Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. 3. Dominasi klub di kompetisi Eropa. Klub-klub Spanyol seperti Real Madrid dan FC Barcelona telah menjadi kekuatan utama di Eropa. Real Madrid memegang rekor sebagai tim tersukses di Liga Champions UEFA, sementara persaingan abadi kedua klub ini menjadi salah satu daya tarik terbesar dalam sejarah. Untuk mendalami statistik, jadwal, dan sejarah klub secara lengkap, Anda dapat mengunjungi laman resmi La Liga.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya teman pro 2 berikutnya ya. Kali ini aku bacain jawaban dari AI soal sejarah Piala Dunia, khususnya dari perjalanan dan juga sejarahnya Spanyol ya, yang pada akhirnya sampai sejauh ini. Nah ternyata teman pro 2, memang awal mula Spanyol pertama kali tampil di Piala Dunia ini edisi kedua di Italia dan langsung menembus babak perempat final setelah menyingkirkan Brasil. Langkah mereka ternyata dihentikan oleh tuan rumah Italia lewat pertandingan ulangan yang sangat sengit. Dan pencapaian terbaik di era klasik 1950 di Brasil, Spanyol berhasil menembus babak empat besar dan finish di perempat final, dan yang menjadi prestasi terbaik mereka selama 60 tahun ke depan. Kutukan perempat final dan konsistensi mereka juga cukup membuat drama ya, karena sejak tahun 1978 Spanyol mencatatkan rekor luar biasa dengan selalu berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Namun mereka kerap dijuluki tim underachiever karena skuad mereka bertabur bintang, mereka selalu kandas di babak perempat final. Nah, sampai di sini obrolan gibol kita ya, teman pro 2. Selain ini kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya di musik dan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2, saat ini kita kembali ya dalam sajian musik dan informasi di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini Mutik kembali hadirkan informasi dulu deh buat kamu ya, sebagai pembuka di perjumpaan kita di jam 5 sore ini. Buat kamu teman Pro 2 ya, ada informasi terbaru kali ini dari Muse yang bersiap untuk tur usai merilis album ke-10 mereka. Vokalis Muse Matt Bellamy menyebut grup musik mereka ini tengah mempersiapkan fisik dan teknis menjelang tur konser global seusai merilis album ke-10 dengan judul The Wow Signal pada 26 Juni 2026. Dan mereka dijadwalkan akan memulai rangkaian tur ini di Amerika Utara pada 2 Juli 2026, disusul di Inggris dan juga Eropa pada November 2026. Dan seperti apa kelanjutannya, nanti kita tunggu update lagi ya dari mereka, kira-kira seperti apa tur yang sudah direncanakan. Jadi tetap di Pro 2 RRI Sungai ya, teman terbaik kamu ya.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan

0: daerah terpencil di kaki gunung. Jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah, membuat bingung.
1: Pantun adalah bentuk puisi tradisional yang sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu dan digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran melalui syair yang berima. Tapi, tahukah kamu siapa tokoh yang mempengaruhi perkembangan pantun di Indonesia? Yang pertama adalah Sitor Situmorang, seorang penyair terkenal di Indonesia yang lahir di Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober tahun 1924. Selanjutnya, Mahayana Maman S, karya sastra yang mempengaruhi perkembangan pantun di Indonesia seperti pantun-pantun Melayu kuno. Ada Victor Hugo, seorang penulis, poet dan politikus Prancis yang berpengaruh dalam pembukaan pantun ke dunia barat. Serta ada Ahmad Fahroji, seorang pemimpin dalam satu pena dan pemimpin budaya di Indonesia, yang juga telah mempopulerkan pantun di Indonesia.

0: potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
1: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfenat. Asam sulfenat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil esoksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

Yuk teman Prodo mau kembali ya, mau dihadirkan musik dan informasi kali ini. Netflix rampungan produksi musik musim terakhir dari live action Avatar The Last Airbender. Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir dari serial live action Avatar The Last Airbender, dan momen ini menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting dua musim secara beruntun. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting. Mereka juga menampilkan Gordon Cormier, Kia Wencio, kemudian ada Maria Zhang juga, dan serial ini merupakan adaptasi live action dari animasi populer Nickelodeon setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix dengan Avatar The Last Airbender langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Meski musim kedua baru tayang, cerita akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen. Sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen air, tanah, air, dan udara. Demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. Produser eksekutif sekaligus penulis ceritanya, Christine Boylan, juga mengungkapkan rasa bangga atas perjalanan panjang produksi serial ini. Ia mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan musim kedua. Duanya ini. Dan dia juga mengaku bersyukur dapat menjadi bagian dari proyek ini, karena menurutnya ini adalah hasil kerja keras untuk menghadirkan kisah epik dari Avatar The Last Airbender dalam format live action.

bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby, karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Oke, teman Produan, saat ini udah pukul 17.31 dan setelah ini Munti akan hadirkan lagu-lagu religi untuk kamu ya, sembari kita juga menanti azan maghrib nanti sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Jadi topa bersama Produan RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah

Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
2: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil.
1: Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
1: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'ah Siti Humairah. Dan kita rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farorosi.

Sorry, Bang Kamali, BFM Pro 2, RN Sungalia, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2. Ya, kali ini di sore cerianya, di segmen Info Viral. Ini bakal bareng Hanin, teman Pro 2. Dan kali ini di Info Viral kita kali ini, ini datang dari dimana ada anak usia 4 tahun, teman Pro 2, ya, meninggal dunia usai terjebak 4 jam di lubang proyek pembangunan di Tebet. Di mana seorang balita berinisial I berusia 4 tahun ini meninggal dunia setelah terjebak selama sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Dan ini yang melansir dari antaranews.com nomor 2, ya, di mana korban ini sempat berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup namun meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kepala Sektor Tebet Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Kusnanto ini mengatakan petugas berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan masih bernapas. Peristiwa bermula saat korban bermain bersama teman-temannya di sekitar proyek di Taman RW 04 Jalan Manggarai Utara 2 pada Sabtu 27 Juni, ya, sekitar pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat, di mana korban kemudian terjatuh ke dalam lubang sekitar 3,5 sampai 4 meter dengan diameter sekitar 30 kali 30 cm. Nah, petugas awalnya berupaya mengevakuasi korban secara manual dengan menurunkan personel bertubuh kecil ke dalam lubang. Setelah itu, polisi berkoordinasi dengan Gulkarmat, Puskesmas Tebet, RSUD Tebet, dan menggerakkan 2 unit eskavator untuk melakukan penggalian secara hati-hati guna mencegah longsor. Dan setelah proses penyelamatan sekitar 4 jam, korban berhasil dievakuasi pada pukul 3.55 dini hari waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke RSCM, namun nyawa tidak berhasil diselamatkan. Dan hingga kini penyebab korban terjatuh ke dalam lubang proyek ini masih dalam penyelidikan. Dan nomor 2, kita doakan yang terbaik, ya, semoga keluarga diberi ketabahan pastinya dan diampuni segala dosa. Dan pastinya kita juga sebagai kakak mungkin di sini atau mungkin orang tua juga di sini, apa ya, kita harus menjaga anak kita, adik kita, mungkin di luar pengawasan kita, teman Pro 2, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama Hanin. Hanin akan putarkan musik buat kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
4: Oh, udah siang toh. Sorry.
3: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
4: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Hani di Solo Ceria. Tapi abis ini bakal ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta ya, bersama Edit dan dengan narasumber kita ada Caleb J, teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya. Dan by the way, Hani akan temenin kamu sampai ya pukul 12 malam nanti. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2 FM.
3: Menteri Ekraw apresiasi sinias muda wanita berbakat melalui karya-karya filmnya. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rifki Harsyah memberikan apresiasi kepada sinias muda sekaligus pendiri Langit Pictures, Ferly Halim, atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Ferly Halim disebut berlangsung pada Selasa 23 Juni 2026 di Gedung Kemenkraf RI Jakarta. Pertemuan berjalan dalam suasana diskusi hangat mengenai perkembangan industri kreatif dan masa depan perfilman Indonesia. Ferly menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen, berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Di usia yang masih muda, Ferly menempatkan posisi yang terbilang unik di industri perfilman Indonesia. Selain berperan sebagai sutradara, ia juga membangun dan mengelola rumah produksinya sendiri melalui Langit Pictures. Bagi Ferly, film bukan hanya media hiburan, melainkan sarana edukasi yang mampu menyampaikan pesan secara emosional dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Pro2, film tersebut dihadirkan sebagai refleksi mengenai pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Melalui cerita diangkat, Ferly berharap masyarakat dapat kembali menyadari pentingnya hubungan sehat antara orang tua dan anak sebagai fondasi pembentukan generasi depan. Pro2, Menteri Ekonomi Kreatif juga menyampaikan rasa bangga terhadap Ferly Halim sebagai perempuan muda yang mampu mengembangkan karya sekaligus mengembangkan perusahaan kreatifnya sendiri. Menurutnya, semakin banyak generasi muda yang berani berkarya dan membangun usaha di sektor kreatif, maka semakin kuat pula fondasi ekonomi kreatif di Indonesia di masa mendatang. Sekian info Pro2.
2: Info Pro2 FM.
4: Bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro2 karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya. Ah,
1: mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, ya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah, yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman produser yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain. Mm-hmm. Itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main
0: gitu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.

0: kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Benar-benar. Hmm. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
0: Charizard Pokemon kan? Pokemon.
1: Yang api tuh ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila itu, kuat
1: tuh,
0: banget ya.
1: Benar-benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Ah, seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy
0: iya
1: ya di
0: dong,
1: panggung ya. Aduh, bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya?
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi itu sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh ya iya, kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh gue paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Bener-bener bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga kok.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa ya? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lu gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih
0: bener.
1: Momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih.
1: Iya,
0: karena
1: sih.
0: Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roa 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitu lah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta. Okay. Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke. Okay,
1: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya
1: terpisah.
0: Totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh.
0: Gak boleh sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sepriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm itu kan sebenarnya.
0: Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: terima
0: udah main-main.
1: Kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngelihat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

Pro 2, RS dengan lihat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. Ya kali ini kita masuk ke jaga malamnya ya teman Pro 2 bareng Hani. Dan Hani akan nemenin kamu sampai pukul 12 malam, nanti dengan beragam informasi dan musik pilihan nih dari teman Pro 2 buat nemenin malam kamu teman Pro 2. Besok udah Selasa dan hari ini Senin. Pastinya Senin kali ini sangat hektik sekali bukan teman Pro 2? Dan tadi sempat hujan ya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2 Sungai Liat. Di sini hujan tapi sebentar, tapi udah berhenti. Dan udaranya sekarang sangat sejuk sekali, pengen tidur bawaannya. Tapi Hani nemenin kamu ya di ruang dengar Pro 2 RS ngeliat. Pastinya buat nemenin mood kamu aja hari ini Pro 2 ya. Solo Pro 2, saya Cintur Pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RS ngeliat, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung.
3: Hai, wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit, alas kaki yang sering dipakai sehari-hari.

Sorry Bang Mali FM Pro 2, ada Singelia, teman terbaik kamu balik lagi bareng Hanin Taman Pro 2 di obrolan komunitas kali ini Taman Pro 2 ya. Nah, Taman Pro 2 ini cuacanya dingin sekali. Hanin jadi craving makanan enggak sih Taman Pro 2? Kalian kalau dingin-dingin gini craving apa Taman Pro 2? Kalau Hanin sih pengen yang kuah-kuah terus yang anget-anget terus ada mie-nya alias bakmi Taman Pro 2 ya. Dan ini ada fakta unik nomor 2 ya, unik bin ajaib, ternyata ada komunitas yang namanya komunitas penggemar bakmi nomor 2 ya. Dimana ini komunitas penggemar bakmi ini emang kita tahu ya nomor 2 ya, bakmi itu selalu punya tempat ya di hati banyak orang ya, entah itu tua, muda nomor 2 ya. Salah satunya di Jakarta nomor 2 ya, ada komunitas penggemar bakmi. Namanya komunitas Pangudi Luhur atau PL Bakmi, yang beranggotakan alumnus SMA Pangudi Luhur. Dari mana komunitas ini kerap berburu makanan favorit mereka kemana-mana nih, bahkan keluar Jakarta. Nomor 2 ini fun fact-nya, komunitas lainnya ini adalah Bakmi Club nomor 2 ya Tom Pro 2. Selain itu mereka dibentuk sejak 2015, di mana para anggota ini rutin bertemu dan berburu bakmi setiap bulan. Mereka bahkan sempat makan bakmi sampai keluar kota dan luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Cina, Belanda hingga Prancis. Waduh, jauh banget mainnya ya. Dan Tom Pro 2 ini ada dari komunitas Bakmi Club Tom Pro 2, katanya namanya Erik nih, Erik Wirjanata nih, katanya bakmi di Indo itu adalah yang paling khas dan kaya rasa karena udah disesuaikan dengan daerahnya, dan oleh karena itu hampir tiap daerah di Indonesia ini punya bakmi khas Tempura 2. Nah, kalau di Bangka ini ada mie ayam Bangka, ada terus mie kuah ikan juga ada Tempura 2 ya, terus apalagi banyak lah pokoknya Tempura 2, mie kobak, waduh itu enak banget kalau anget-anget. Tempura 2 itu rekomend banget buat kamu, atau sekedar cuma makan bakmi instan juga bisa ya. Dan kita tahu Tempura 2 ya, bakmi itu pasti menghidupkan kenangan masa kecil Tempura 2 ya. Ini ada salah satu review nih dari anggotanya, namanya Denny, katanya makan bakmi seperti nyekar karena teringat kedua orang tua yang dulu sering mengajaknya menikmati makanan di sepulang ibadah minggu di Garut. Dan ada juga Alfian, katanya ketika kecil ia sering diajak orang tuanya makan di bakmi Tiong Shim di Medan. Kedai yang ada sejak 1930-an itu menawarkan bakmi berukuran kecil dengan kaldu gurih yang selalu bikin dia penasaran. Waduh, enak banget ini ya. Nah, makan mie juga menjadi agenda keluarga Suryo setiap minggu, di mana sepulang main tenis biasanya mereka mampir ke kedai makanan Cina untuk makan bakmi goreng di Resto 99 Tendean Jakarta. Nomor 2, kebersamaan itu masih menyisakan kenangan sampai sekarang nomor 2 ya, ketika kedua orang tuanya ini sudah tiada. Jadi bakmi ini ternyata punya punya nilai kenangan tersendiri ya bagi mereka yang pencinta bakmi nomor 2 ya. Dan nomor 2 emang hampir di seluruh Jakarta ini ya, hampir di setiap sudut Jakarta ini banyak banget bakmi yang terkenal. Misalnya ada bakmi GM, Sam Strawberry, bakmi Alok, bakmi Aguan, sampai bakmi Tan Tempura 2. Nah, kalau kamu bakmi favorit kamu di Bangka apa Tempura 2? Boleh banget nih komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Mungkin kamu bisa kasih rekomendasi juga Tempura 2 ya, dingin-dingin gini, ke teman Tempura 2 lainnya, bakmi yang enak di Bangka Tempura 2. Boleh banget. Siapa tuh Hanin juga suka nih. Siapa tuh Hanin juga pengen coba Tempura 2. Tempura 2 pastinya masih bersama Hani nih Tempura 2 ya. Ini masih membahas seputar komunitas penggemar bakmi Tempura 2 ya. Di mana pendirinya ini ada Erik Wirjanata yang berusia 44 tahun yang membentuk komunitas bakmi club ini pada 2015 untuk menjelajahi Jakarta, tujuan Tempura 2 ya. Di mana menurut Erik, awalnya ia melihat begitu

banyak warung bakmi di daerah tempat tinggalnya di Kelapa Gading. Setelah dihitung jumlahnya tuh cukup untuk membuat 2 review di blog setiap pekan selama 1 tahun. Nah, gara-gara tulisan dan fotonya di blog, ketahuan nih bahwa banyak temannya yang juga penggemar bakmi. Akhirnya mereka sering berkumpul dari satu warung ke warung yang lain. Wah, ini keren banget nih nomor 2. Mungkin aduh ngapain ya nih, ya udah bikin komunitas bakmi dan aku suka makan bakmi juga nomor 2 ya. Jadi mereka membuat komunitas ini dan ternyata banyak banget yang suka bakmi. Siapa sih yang gak suka bakmi nomor 2 ya? Dan nomor 2 masih bersama Hanin. Pastinya Hanin tunggu komenan kalian nomor 2 ya, rekomendasi bakmi yang enak di mana sih nomor 2. Sebelum itu Hanin akan putarkan lagu dari Tasya Kamila, Say No.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Dan Pro 2 masih bareng Hanita Pro 2 ya di obrolan komunitas, dan kita masih membahas seputar komunitas penggemar bakmi Pro 2 ya. Ada dua, ada komunitas Pangudi Luhur Pro 2 ya, pecinta bakmi dari Pangudi Luhur, alumnus Pangudi Luhur, dan ada komunitas bakmi klub Pro 2 ya. Di mana nih kalau dari POV-nya komunitas bakmi klub Pro 2 ya, pada tahun-tahun awal pertemuan anggota komunitas itu rutin digelar setiap bulan. Mereka bahkan sempat makan bakmi sampai keluar kota dan luar negeri Tempura 2. Dan kata Erik waktu ditemui Tempura 2 ya, katanya kami pernah nyari bakmi di Paris. Ke Paris gak tuh? Dan saat itu kata dia bakmi club mendapat sponsor untuk membuat tulisan dan direktori video di sebuah situs web. Berangkatlah 5 orang ke sana. Tapi kata dia bakmi di Paris itu gak ada yang seenak di Indo katanya Tempura 2 ya. Bisa dibilang noodle biasa nih kata Erik. Bentuknya mirip tapi rasanya beda karena di sana paling pakai merica aja. Kalau bakmi di sini ada tambahan bumbu-bumbu yang gak ada di negara lain. Selain Paris, mereka ke Belanda, Tempura 2, mereka juga ke negara-negara tetangga, Singapura dan Malaysia, serta negara asal bakmi di Cina. Dari perjalanan Erik dan kawan-kawannya berburu bakmi ke berbagai negara, sampailah ia kepada kesimpulan bahwa bakmi di Indo paling kaya, Tempura 2 ya. Karena bakmi di Indonesia sudah disesuaikan dengan daerahnya, makanya ada bakmi Wonogiri, mie Palembang, mie Medan, sampai Nusa Tenggara Timur di Wairebo. Hampir tiap daerah di Indonesia punya bakmi khas. Tapi kalau mau menikmati bakmi dari seluruh Indonesia, kata Erik, tempatnya ada di Jakarta. Di mana ada satu jalan di Kelapa Gading, Jalan Kelapa Kopior, di sana kedai bakmi berderet yang jenisnya berbeda-beda. Bisa dibilang itu ibu kota bakmi. Ibu kota bakmi enggak tuh. Dan bakmi yang kini menjadi favorit banyak orang itu melalui perjalanan panjang. Dan dalam bukunya 100 plus bakmi terlezat di Jakarta, praktisi bakmi Tirtali mengatakan mayoritas orang yakin mie berasal dari daratan Cina. Dari sana mie nyebar ke berbagai negara di daratan Asia seperti Jepang, seperti ramen, kalau Korea ada ramyeon, kalau Vietnam ada mie ban Tempura 2 ya, terus ada Thailand ada ban mie Tempura 2 bami ya, dan Indonesia ada mie atau bakmi. Mie masuk ke Indo seiring dengan gelombang migrasi masyarakat Cina ke seluruh penjuru dunia. Mereka datang dengan membawa kebudayaan, kebiasaan, dan makanannya. Tapi di Indo ada asimilasi bumbu dan rasa yang membuat muncul begitu banyak varian sehingga disukai semua kalangan Tempura 2 ya. Dari Aceh mungkin sampai Papua mie-nya berbeda Tempura 2 ya. Jadi kamu wajib mencicipi mungkin Tempura 2 ya. Gabunglah kamu ke komunitas penggemar bakmi ini ya. Dan selain karena variasinya yang menarik, Tirta juga mengungkapkan alasan lain mengapa bakmi disukai banyak orang. Karena simple, itu aja nih. Simple ya, jawabannya simple dan makannya juga simple. Nah, kalau itu tadi komunitas bakmi club Tempura 2 ya. Ini ada komunitas penggemar bakmi namanya komunitas Pangudi Luhur Tempura 2 ya, pencinta bakmi dari Pangudi Luhur, di mana ini mereka ini komunitas PL bakmi namanya ya, Pangudi Luhur Bakmi, beranggotakan ratusan alumnus SMA yang berada di Jalan Brawijaya, yakni SMA Pangudi Luhur Tempura 2 ya, terbentuk menjelang pandemi Covid berakhir, di mana komunitas ini beranggotakan lintas angkatan, di mana di antara anggota itu juga ada mantan menteri katanya. Mungkin karena bakmi itu disukai semua orang, siapa sih yang enggak suka ya. Mie instan pun bakmi ini kata Suryo Tempura 2 ya. Bakmi juga menjadi obat kalau gundah gulana katanya. Kamu setuju gak Tempura 2, bakmi itu menjadi obat kalau lagi gundah gulana? Setuju gak Tempura 2? Komen di WhatsApp kita di 0812 77 22 1055. Dan Teman Pro 2, kita tahu ya bahwa mie ini punya perpaduan yang apa ya, ajaib ya. Kenyal, gurih bumbunya, serta aneka topping seperti ayam, pangsit, bakso, atau sayuran. Nah, ini bikin makanan sederhana itu mungkin terasa memuaskan. Apalagi kalau kamu makannya bareng komunitas kamu atau teman-teman kamu atau keluarga kamu. Ya, jadi enak aja gitu nomor 2 ya makan mie-nya. Dan kalau Hani tuh kalau makan mie tuh suka yang lagi cuaca-cuaca gloomy gitu, suka banget kalau makan mie kuah. Wah, enak banget nomor 2 ya. Dan pastinya makan mie juga lekat banget ya dengan masa, kenangan masa kecil mungkin nomor 2 ya di kedai favorit kamu atau mungkin pada momen-momen penting nomor 2. Kalau di sini kalau Hani juga enggak momen penting sih. Tapi ada aja dalam produk makan mie-nya. Kalau suka aja makan mie. Dan kalau di Hanin sendiri tahun pro 2 ya, maksud Hanin kalau Suryo sendiri tahun pro 2 ya, komunitas Pangudi Luhur Bakmi tadi, ini biasanya makannya di mana nih? Di Jakarta Selatan tahun pro 2 ya, di mana mungkin ada beberapa nih namanya kata Suryo Budiono tahun pro 2 ya. Ada Bakmi Boy di Pasar Majestic Jaksel tahun pro 2 ya. Terus ada juga di mana nih? Pokoknya di daerah-daerah di Jakarta. Oh, mereka pernah one day trip ke Bandung, berangkat pagi, pulang sore naik Whoosh tahun pro 2 di sana. Mereka dua kali makan mie dan dua kali minum kopi. Tepatnya yang ditetangin itu ada Bakmi Linggarjati di Jalan Balong Gede, salah satu mie legendaris di kota itu. Satu lagi adalah mie kocok Bandung Mang Dadeng nomor 2. Wah, itu enak sekali nomor 2 ya. Enak banget makan mie ya. Apalagi sekarang cuacanya enak banget. Nomor 2 masih bersama ini nomor 2 ya, masih di obrolan komunitas. Hari ini akan menemani kamu pastinya sampai pukul 12 malam nanti dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RS yang lihat. Stay tune terus pokoknya nomor 2 di 5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. It's one small step for man.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

0: orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Dan Tempura 2 pastinya bakmi itu bukan sekedar makanan pengganjal perut ya Tempura 2 ya, melainkan juga nostalgia dan rasa nyaman yang terus dicari orang Tempura 2 ya. Dan pastinya Tempura 2 masih bersama Hanin. Coming up next kita akan ada info buku Tempura 2 ya, buat kamu yang buku rekomend buku Tempura 2, atau kita akan membedah salah satu buku Tempura 2. Kita tunggu ya abis ini Tempura 2 Hanin bakal bahas apa tentang buku. So Tempura 2 stay tune terus, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, tempat terbaik kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.
6: Itu tuh apa tuh namanya? Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
7: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Selamat kembali Bapak Pro 2, Aris Ngelia, teman terbaik kamu masih bareng Hanita Mam Pro 2. Dan kali ini info bukunya ini mau bahas satu novel Mam Pro 2. Novelnya judulnya adalah Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Mam Pro 2 ya. Tiga kali Tomorrow Mam Pro 2 ya. Dimana novel Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow karya Gabriel Zevin ini akan diadaptasi menjadi film dengan Daisy Edgar Jones sebagai Sadie Green dan dijadwalkan tayang pada 12 November 2027 Tom Pro 2 ya, di mana di sini si Daisy Edgar ini akan membawakan karakter Sadie Green, seorang desainer game genius yang mendirikan studio bernama Unfair Games. Novelnya sendiri Tom Pro 2 berkisah tentang perjalanan dua sahabat yang bertransformasi menjadi mitra kreatif di industri video game sejak era 90-an. Film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop tadi 12 November Tom Pro 2 ya, tahun depan. Dan Tom Pro 2 pastinya novel ini tadi menceritakan tentang perjalanan dua sahabat, Sam Messer dan Sadie Green, yang reuni secara gak terduga di sebuah stasiun kereta di Boston setelah 6 tahun tidak bertegur sapa. Keduanya lalu memulai kolaborasi kreatif yang legendaris di dunia desain video game. Mereka menciptakan game pertama mereka, Ichigo. Bahkan sebelum sempat menyelesaikan kuliah, dalam semalam nama mereka meroket dan dunia seolah ada di genggaman tangan. Namun teman Pro 2, kesuksesan besar itu ternyata gak cukup untuk melindungi mereka dari benturan ambisi, pengkhianatan, dan luka yang datang silih berganti. Dikisahkan selama 3 dekade, novel ini menyentuh banyak tema yang terasa dekat. Ada tentang identitas, kegagalan, hingga kebutuhan manusia untuk dicintai dan terhubung satu sama lain. Dan singkatnya ini kisah cinta ya, tapi bukan yang biasa-biasa aja. Berarti luar biasa nomor 2 ya. Dan nomor 2, kenapa sih buku ini menarik dibaca sebelum kamu nonton filmnya nomor 2 ya? Karena buku novel Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ini bukan sekedar novel romansa biasa ya, di mana Zevin ini membangun dunia yang sangat kaya dengan detail industri video game dari era 90-an hingga 2000-an. Karakter-karakter yang kompleks dan lapisan emosi yang sulit diringkas hanya dalam durasi satu film. Dimana membaca novelnya juga, duluan ini akan membuat pengalaman menonton jadi jauh lebih dalam, karena kamu udah mengenal Sam dan Sadie secara utuh di lewat novelnya. Nah, selain itu novel ini mengangkat tema-tema besar yang relevan dan terasa personal, mulai dari dinamika persahabatan yang rumit, ambisi kreatif, sampai tentang bagaimana dua orang ini bisa saling mencintai tanpa pernah

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner

Datang Prodo tadi adalah lagu dari Aditya Sofian ya, judulnya Sesuatu di Jogja. Ada apakah di Jogja tuh Prodo? Mungkin kamu punya cerita-cerita yang sangat membekas di Jogja tuh Prodo. Ya kalau Hanin tuh Prodo, kalau di Jogja tuh Hanin, kalau ngomongin buku Hanin keinget buku-buku lawas tuh Prodo. Karena di Jogja itu masih banyak banget jual buku-buku lawas, buku-buku second hand di pasar Klitian, pasar-pasar lawas itu masih banyak banget. Dan pastinya ada di situ emang khusus jual buku, entah itu baru dan lama atau berdua. Tapi kenapa sih buku bekas ini masih banyak diburu penyita bacaan atau berdua ya? Nah kalau kamu tim baca buku bekas atau baca buku baru atau berdua? Nah kita tahu nomor 2 ya, di era belanja online yang serba cepat dan kemunculan buku-buku baru setiap bulan, buku bekas ini ternyata masih memiliki penggemarnya nomor 2 ya. Bahkan gak sedikit orang yang sengaja mengunjungi toko buku lawas, bazar atau lapak daring nomor 2 ya, kayak yang di Jogja tuh banyak banget kalau malam minggu. Dan ini mereka lakukan hanya untuk mencari judul tertentu nomor 2 ya. Mungkin bagi sebagian orang membeli buku bekas ini bukan sekedar cara menghemat pengeluaran, melainkan bagian dari pengalaman berburu yang menyenangkan. Mungkin mereka ngerasa ada sensasi tersendiri nih ketika menemukan buku yang udah lama dicari di antara tumpukan koleksi lama. Pastinya pengalaman seperti ini membuat buku bekas itu tetap memiliki daya tarik yang sulit tergantikan. Pastinya tembro 2 ya. Nah kalau kamu tim mana tembro 2? Nah menariknya peminat buku bekas ini berasal dari berbagai kalangan. Ada pelajar, mahasiswa, pekerja hingga kolektor yang sama-sama menikmati aktivitas berburu buku pre-love. Dimana kondisi fisik yang gak selalu sempurna ini ternyata gak mengurangi minat mereka untuk membeli dan membacanya. Justru beberapa orang ini menganggap jejak penggunaan pada buku sebagian orang dari sebagian dari cerita yang membuatnya semakin unik. Dimana ada beberapa alasan nomor 2 ya kenapa orang memilih buku bekas ini. Yang pertama karena harganya lebih ramah di kantong ini ya. Hal yang paling utama tuh ramah di kantong nomor 2, karena harga buku bekas ini biasanya jauh lebih terjangkau dibandingkan buku baru. Selisih harga yang cukup signifikan membuat pembaca ini bisa mendapatkan lebih banyak buku tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ini buat kamu yang book lovers, mungkin kamu untuk savings ya udah aku beli yang bekas aja dan masih layak juga dibaca ya. Nah ini menjadi keuntungan tersendiri ya bagi mereka yang memiliki daftar bacaan panjang tetapi anggaran yang terbatas tadi. Nah ini gak heran nih kalau buku bekas itu menjadi pilihan favorit banyak pemburu buku pastinya. Tapi nomor 2 di sini juga resiko membeli buku yang belum dikenal ini terasa lebih kecil ya ketika harganya terjangkau. Nah, akibatnya kesempatan untuk menemukan bacaan baru pun menjadi lebih besar. Kebiasaan ini membuat pengalaman membaca terasa lebih luas dan menyenangkan. Karena mereka bisa memberikan mereka kebebasan bereksplorasi nomor 2 ya. Bisa mencoba genre atau penulis baru tanpa khawatir harganya mahal atau mungkin kurang sesuai selera. Jadi kamu eman nomor 2 ya, kamu gak beli buku ternyata kamu aduh aku kurang suka nih, tapi kamu bakal relief karena kamu belinya buku bekas dan harganya terjangkau walaupun kamu gak suka buku itu. So nomor 2 yang kedua ini, ternyata kalau kamu beli buku bekas nomor 2 ya di pasar-pasar lawas, banyak judul langka yang sulit ditemukan di tempat lain. Pastinya ada banyak buku lama yang pernah populer pada masanya tetapi kini sulit ditemukan di toko buku biasa. Nah bagi kolektor maupun pembaca yang ingin melengkapi koleksi, pasar buku bekas sering menjadi tempat yang sangat berharga, di mana di sana berbagai buku yang udah lama hilang dari rak toko ini masih memiliki peluang untuk ditemukan. Pastinya yang dicari sebenarnya sensasi sih, sensasi pencarian buku yang rare ini. Dan kadang sebuah buku yang udah dicari selama berbulan-bulan itu justru muncul secara gak terduga di lapak kecil atau bazar sederhana tok nomor 2 ya. Nah momen seperti ini menghadirkan kepuasan yang sulit dijelaskan. Nah rasanya ini mirip menemukan benda berharga yang tersembunyi ya, harta karun lah ya kita bilang ya. Pastinya selain memperoleh buku yang diinginkan, pembaca juga mendapatkan pengalaman berburu
berburu yang seru. Nah, kamu pernah gak sih berburu buku second hand atau pre-love nomor 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan buat nomor 2, buat kamu, buat nemenin malam kamu, ada lagu dari Tulus, Satu Hari di Bulan Juni.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Produe tadi Hani udah membahas seputar buku novel yang judulnya Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow untuk Produe. Pastinya tadi juga Hani lengkapi ini dengan alasan memburu buku bekas Tom Produe. Ya pasti Tom Produe mungkin saat ini yang tepat untuk melakukannya adalah membeli buku bekas ya. Karena siapa tahu di antara deretan rak atau tumbukan buku yang kelihatan biasa aja di mata kamu, malah ada judul yang menarik yang selama ini kamu cari Tom Produe. Pastinya selain mendapatkan bacaan baru, kamu juga bisa merasakan keseruan menemukan sesuatu yang gak terduga. Nah, pengalaman sederhana ini sering jadi alasan nih mengapa banyak orang terus kembali ke toko buku bekas. Bukan hanya untuk membeli buku, tetapi juga untuk menikmati petualangan kecil yang selalu menghadirkan kejutan. Teman-teman masih bersama Hanin, Hanin akan menemani kamu sampai pukul 12 malam nanti. Coming up next ya, Mas Hanin akan ada cerita penutup hari. So, saya Citra, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singalia, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau
1: Ziza, sumpah, lo lihat di antrian di stand teh company sana? Itu manusia apa mie ayam sih? Panjang banget, sampai melibar kepitu darurat.
2: Santai aja kan, santai. Tarik nafas dulu. Lagian, lo kayak baru pertama kali aja lihat manusia nyari kerja. Ingat, ini job fair terbesar tahun ini. Pantas aja yang datang ribuan. Lo mau ikutan ngantri juga di sana kan?
1: Ya maulah, tapi lihat antrian gitu, CV gue yang cuma modal magang 3 bulan ini langsung minder nih. Aduh, mana map coklat gue udah lecek lagi.
2: Zaman sekarang lagian masih bawa map coklat isi fotokopian. Kan sebagian besar udah tinggal scan QR code, makanya update dong taktiknya.

0: quarter life crisis tingkat aku tahu, Za. Umur udah mau 25, tapi bukan medsos. Si A udah jadi manajer. Si B post foto pakai ID card di perusahaan di SCBD. Si C malah udah dapat beasiswa ke Inggris lagi. Lah gue masih megang pulpen di pojokan gor sambil nungguin panggilan yang belum tentu ada.
1: Mia kan, dengerin gue. Medsos itu isinya cuman highlight reels orang-orang yang isinya pamer pencapaian doang. Emang ada ya mau nge-share foto lagi nangis di WC karena kerjaannya ditolak? Kan kagak ada. Lo nya sih jangan makan mentah-mentah apa yang ada di medsos tahu.
0: Tapi tetap aja, Za, IPK gue 3,8. Pas kuliah ngerasa paling pintar sedunia. Begitu lulus dan masuk ke dunia nyata, jret, gue ngerasa kayak butiran debu, Za. Nggak punya keahlian khusus dan gue bingung sebenarnya passion gue apa sih? Tujuan hidup gue apa? Gue kayak tersesat di umur 20-an ini.

0: Udah-udah, nih, daripada lo overthinking sampai kepala lo keluar asap, mending minum dulu nih. Gue tadi antri di depan pas lo lagi sibuk sama fotokopian itu.
1: Apa nih? Wah, es matcha latte. Tapi bentar, ini matchanya seremonial kan?
0: Iya-iya, jelas pasti. Matcha seremonial. Standar coffee shop, bubuk matcha murni dicampur sama susu. Terus gue minta gulanya dikit aja, biar lo gak kemanisan. Gue tahu selera lo ya. Ya udah, buruan seruput. Otak lo lagi butuh glukosa sama kafein, biar gak ngaco mikirnya.
1: Gila, seger banget. Nah, gini dong. Rasa pahit kelat khas matchanya langsung berasa di lidah. Gurih susunya juga dapet. Tapi ini kalorinya berapa ya?
0: Ya ampun Kania, lagi krisis masa depan di tengah job fair, lo masih sempet-sempetnya mikir ngitungin kalori minuman. Tapi lo sadar gak sih, matcha latte yang pahit-pahit gurih ini tuh sebenarnya mencerminkan kehidupan lo sekarang tau.
1: Hah? Gimana? Hidup gue disamain sama rasa pahit minuman ijo begini?
0: Nih ya, dengerin nih. Matcha murni itu kan emang dasarnya pahit ya, dan pekat gitu. Pahitnya itu kayak proses yang lo lagi jalanin sekarang. Capek ngirim puluhan CV, di ghosting abis interview, sampai bingung nih arah hidup lo mau kemana, udah umur 20-an gini. Tapi pas pahitnya matcha itu ketemu sama susu yang gurih, rasanya malah jadi seimbang dan nagih banget kan. Nah, proses pahit yang lagi lo jalanin sekarang justru lagi berbaur nih sama keadaan. Dan lo bakal tahu nih, kalau semua ini emang layak buat diperjuangin kan.
1: Tumben otak lo lurus, Zak. Kata-kata lo barusan boleh juga. Agak puitis ya buat ukuran cewek yang hobinya bolos kelas.
0: Oh jelas dong, Ziza gitu loh. Intinya ya, quarter life crisis itu memang wajar banget dialamin sama anak muda kayak kita. Semua orang punya timeline masing-masing. Jadi lo gak usah balapan sama orang lain di LinkedIn itu. Jalanin aja jatah gagal lo sekarang, biar jatah sukses lo datang tepat waktu.
1: Okay. Gue gak boleh kalah sama rasa takut gue. Lagian, ngapain gue minder? Modal gue lengkap, CV udah rapi.
0: Nah gitu, itu baru Kania si macan kampus yang gue kenal. Jadi, target kita selanjutnya stand mana nih?
1: Gue mau coba masukin ke stand digital marketing sih di sektor besana. Andreanya manusiawi dan kayaknya cocok deh sama latar belakang organisasi gue dulu. Yuk temenin gue ngantri.
0: Boleh, boleh. Tapi abis itu lo yang traktir es kopi susu ya. Gantian, tadi kan gue udah model matcha latte buat ningkatin mood lo.
1: Gampang, kalau gue keterima kerja di sana, gue traktir lo makan all you can eat seminggu penuh. Yuk, gas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segmen. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: si duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

105 FM Pro 2, Erin Sengalia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah balik lagi ya di Jaga Malamnya. Ini kita di segmen cerita penutup hari, teman Pro 2. Nah, di cerita penutup hari ini, teman Pro 2, spesial hari ini Erin mau bahas sesuatu yang mungkin harus kita latih dalam hidup kita sehari-hari ya, dalam berhubungan yang lebih sehat. Ya, ini adalah melatih emotional intelligence, teman Pro 2. Dan nomor 2, kecerdasan emosional atau emotional intelligence EI ini bukan sekedar kemampuan mengandalkan emosi. Kemampuan ini juga mencakup kesadaran terhadap perasaan diri sendiri, memahami emosi orang lain, serta menggunakannya untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah, menariknya, emotional intelligence ini bukanlah kemampuan bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Berbeda dengan IQ, kecerdasan emosional ini dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari ya, sehingga membantu membangun hubungan yang lebih sehat, mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hidup, nomor 2. Dan nomor 2, ada cara, nomor 2, buat kamu menerapkan ini, emotional intelligence ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang pertama, kamu bisa membiasakan mengenali dan memberi nama pada emosi yang kamu rasakan. Pastinya melatih emotional intelligence ini dimulai dari kemampuan mengenali apa yang sedang kamu rasakan. Jangan hanya kamu mengatakan sedang bad mood, tetapi coba identifikasi apakah sebenarnya yang kamu merasa kecewa. Apakah sebenarnya kamu merasa kecewa, cemas, marah, takut, atau frustasi. Nah, semakin spesifik perasaan tersebut dikenali, semakin mudah pula kamu mengelolanya. Nah, kamu bisa meluangkan beberapa menit setiap hari ini untuk mengecek kondisi emosi kamu. Kamu bisa menuliskannya dalam jurnal atau sekedar bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sedang dirasakan dan penyebabnya. Nomor 2, kebiasaan ini dapat meningkatkan self-awareness ya, yang menjadi fondasi untuk kecerdasan emosional pastinya. Dan cara kedua, nomor 2, berhenti sejenak nih sebelum bereaksi saat emosi kamu memuncak. Nah, ini penting banget nomor 2 ya, kamu berhenti dulu, mikir dulu, jangan langsung emosi nomor 2 ya. Nah, saat emosi memuncak, mungkin sebagian dari kita tuh cenderung bereaksi spontan ya. Uhuy, komeng lagi nih. Pastinya kita cenderung bereaksi spontan tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Padahal respons yang diberikan dalam kondisi tersebut seringkali disesali setelah situasi mereda. Nah, jangan sampai kamu nyeselnya belakangan ya, kamu bereaksi seperti itu. Nah, karena itu biasakan memberi jeda dulu nih sebelum berbicara atau bertindak. Nah, kamu gimana, Tom Brodo? Kalau kamu lagi emosi, kamu beri jeda dulu nggak, Tom Brodo? Atau kamu langsung memuncak, Tom Brodo? Nah, baiknya, Tom Brodo, kamu memberi jeda dulu ya sebelum berbicara waktu kamu emosi. Biar kamu nggak sesal kamu udah pernah ngomong gitu ke teman kamu atau ke orang yang kamu cintai. Dan Tom Brodo, pastinya kamu bisa menarik napas yang dalam ya beberapa kali sebelum kamu merespon. Nomor 2 ya, merespon. Nah, menghitung juga. Mungkin kamu bisa menghitung sampai 10 atau meninggalkan situasi sejenak jika memungkinkan. Nah, cara sederhana ini membantu otak berpikir lebih jernih sehingga kamu dapat merespon masalah itu dengan lebih tenang dan pastinya rasional ya, bukan sekedar mengikuti luapan emosi sesaat. Nah, ini penting banget ya nomor 2, emosi sesaat itu sangat bahaya banget ya bagi kita dalam mengekspresikan apa ya Tom Bro 2 ya, dan pastinya mengekspresikan diri Tom Bro 2 ya, karena kamu bisa aja melukai hati seseorang, mungkin kamu bisa membuat dia makin memuncak dan kamu sendiri akan sesal, menyesali itu karena kamu udah emosi duluan. Nah, berilah jeda Tom Bro 2, beri jeda. Pastinya tenangin diri kamu, berpikir rasional pastinya. Ini cara sederhana nomor 2 ya, buat membuat pikir kamu lebih jernih. Dan nomor 2 masih bersama Andin ya, kita masih di cerita penutup harinya masih membahas seputar melatih emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari nomor 2 ya, atau kemampuan mengendalikan emosi. Nah, nomor 2, aku mau tanya, menurut kamu, kamu udah bisa mengendalikan emosi belum sih Tom Pro 2 dengan baik, Tom Pro 2? Kalau Hanin sih masih belajar Tom Pro 2. Kalau kamu gimana? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Pastinya Tom Pro 2, Hanin akan hadirkan lagu buat kamu, ada Raisa dan Andi Rianto, Bahasa Kalbu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

105 FM Pro 2 RS Ngeliat, teman terbaik kamu. Masih bareng Anita sama Pro 2 di cerita penutup hari ya. Kita masih membahas seputar melatih kecerdasan emosional atau emotional intelligence, teman Pro 2 ya, cara melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke poin ketiga ya, ini memvalidasi perasaan orang lain sebelum buru-buru memberi solusi. Nah, saat seseorang bercerita tentang masalahnya, jangan langsung menganggap dia membutuhkan solusi. Nah, seringkali yang mereka harapkan ini hanyalah didengarkan dan dipahami tanpa dihakimi. Memvalidasi perasaan orang lain menunjukkan bahwa kamu menghargai pengalaman emosional yang sedang mereka alami. Biasakan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela atau terburu-buru memberikan saran. Kamu bisa mengajukan pertanyaan yang membantu mereka mengeksplorasi perasaannya dan pahami situasi dari sudut pandangnya. Cara ini, teman Prodoa, dapat memperkuat rasa percaya sekaligus membuat hubungan kamu menjadi lebih hangat. Nah, teman Prodoa, yang keempat ini, terbuka menerima kritik dan menjadikannya bahan evaluasi. Ini penting banget teman Prodoa ya, karena mendengar kritik ini memang tidak selalu menyenangkan. Tetapi hal tersebut bisa menjadi cara terbaik untuk mengenali sisi diri yang selama ini luput dari perhatian teman Prodoa. Nah, tak jarang orang lain justru mampu melihat kebiasaan atau perilaku yang luput kita sadari. Teman Prodoa, daripada langsung membela diri, cobalah mendengarkan kritik dengan pikiran terbuka. Pilih masukan yang memang membangun, lalu gunakan sebagai bagian dari evaluasi agar kamu dapat memperbaiki cara berkomunikasi, mengelola emosi tadi, maupun membangun hubungan dengan orang lain. Nah, ini relate banget sama Kak Lara nih, katanya hal yang paling sulit untuk kita kendalikan bukan hanya keadaan melainkan emosi kita sendiri. Terkadang kekuatan sejati bukanlah saat kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi saat kita mampu untuk mengendalikan amarah dan tetap sabar. Wah, ini keren sekali nomor 2 ya, pasti ini melatih kita agar lebih tenang, bijaksana dalam bersikap, dan mendahulukan akhlak daripada emosi. Jadi kamu harus berakhlak ya. Jangan jadi akhlaklos teman Prodoa ya. Dan teman Prodoa, last but not least, ini sisihkan waktu tanpa distraksi untuk merefleksikan diri kamu. Mungkin di tengah kebiasaan multitasking anak-anak Gen Z ya, yang bisa serba bisa, yang serba bisa, apalagi ini hari Senin pasti itu lagi riwah-riwahnya tuh. Dan penggunaan gawai, penggunaan handphone yang hampir tanpa henti, ini meluangkan waktu tanpa distraksi ini menjadi semakin penting. Sesekali teman Prodoa, cobalah berhenti sejenak dari medsos atau aktivitas lain agar kamu memiliki ruang untuk mengenali pikiran dan emosi yang sedang dirasakan. Momen tenang seperti ini membantu meningkatkan kesadaran diri pastinya, dan gunakan waktu tersebut untuk merefleksikan pengalaman yang kamu alami sepanjang hari. Pikirkan apa yang kamu rasakan, widih, apa yang memicunya, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pastinya semakin sering melatih refleksi diri, semakin mudah pula kamu memahami diri sendiri dan merespon berbagai situasi dengan lebih bijak, teman Prodoa. Nah, 5 poin yang akan disebutkan ini harus kamu tanamkan dalam diri kamu, teman Prodoa, mulai hari ini ya. Mulai sekarang, besok tinggal kamu terapkan, teman Prodoa. Ini kamu harus, tadi yang pertama, teman Prodoa, tadi kamu harus membiasakan mengenali dan memberi nama pada emosi yang kamu rasakan. Terus yang kedua, berhenti sejenak sebelum bereaksi saat emosi memuncak. Yang ketiga, validasi perasaan orang lain sebelum buru-buru memberi solusi. Yang keempat, terbuka menerima kritik dan menjadikannya bahan evaluasi. Dan yang kelima, sisihkan waktu tanpa distraksi untuk refleksi diri kamu. Dan 5 poin buat kamu, teman Prodoa, ya, buat besok hari, teman Prodoa, ya. Dan pastinya tadi Kak Lara udah bergabung juga. Terima kasih Kak Lara. Buat teman Prodoa yang belum komen, boleh banget di WhatsApp kita di 08127722155. Pastinya masih bersama nih, dan akan menemani kamu sampai pukul 12 malam nanti. So stay tune, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Ngeliat, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pro 2, Eri Sungai Lihat, teman terbaik kamu masih bareng Hani teman Pro 2 ya, di cerita penutup hari ya, kita membahas seputar melatih kecerdasan emosional atau emotional intelligence teman Pro 2. Dan tadi udah ada Kak Lara yang bergabung, sekarang ada Kak Iren teman Pro 2. Katanya kalau menurut aku, kata Kak Iren nih, salah satu cara meningkatkan kecerdasan emosional yaitu mengendalikan ego. Ketika ngerasa pendapatnya salah, gak usah sampai berlindung di balik dalih pendapat. Terus tetap usahakan sabar walau kadang gebrakan hidup dar-dar-dor katanya. Wah, ini Gen Z sekali ya. Pasti hidup Kak Iren hari ini dar-dar-dor ya. Banyak tugas yang menumpuk mungkin ya, Tempro 2 yang bikin dia emosinya memuncak tapi dia berhasil untuk mengendalikan itu katanya. Yang penting mengendalikan ego Tempro 2. Nah, ini benar banget Tempro 2 ya. Dan relate banget ke 5 poin yang Huda Hanin kasih tadi Tempro 2 ya.

Nomor dua pastinya melatih emotional intelligence ini memang membutuhkan proses ya. Tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ini bisa membawa perubahan besar pastinya. Dan saat kamu semakin mampu memahami dan mengelola emosi, hubungan dengan orang lain pun akan terasa lebih sehat dan berkualitas. Nomor dua, kita udah di penghujung segmen cerita penutup hari ya, seputar melatih emotional intelligence. Pastinya terima kasih banget buat teman Nomor dua yang udah bergabung, ada Kak Lara, ada Kak Iren, Nomor dua ya. Dan Nomor dua masih bersama Hanin. Hanin akan putarkan musik pilihan dari Nomor dua RRI Sungai Liat, 'cause this is it, just music.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: too.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

105,5 FM Pro 2 RRI Sungalia, teman terbaik kamu. Hari ini is here, but that's it for today. Teman Pro 2, hari ini udah nemenin kamu dari pukul 6 dan sekarang udah mau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ya, dengan beragam musik dan informasi pilihan pastinya nemenin kamu dari pukul 6 sampai sekarang udah pukul 12. Dan teman Pro 2 pastinya terima kasih untuk hari ini udah bekerja keras ya, hari Senin teman Pro 2 ya. Terima kasih kehektikannya hari ini, pastinya ini adalah investasi buat kamu di kemudian hari Tom Pro 2 ya. Dan buat Tom Pro 2 pokoknya dimanapun kamu berada, di rumah, di kantor, di jalan Tom Pro 2, atau mungkin lagi di tempat tongkrongan, pokoknya tetap stay safe ya, stay healthy, stay happy. Hanin is signing out, bye bye.

0: Sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

menghabiskan waktunya berhenti produktif. Tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Tepat berdua, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kau berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2. Teman baik kamu. Pagi hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini kamu bersama aku Rima di edisi 30 Juni 2026. Tentunya teman Pro 2 aku udah punya berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 di Moderasi Beragama, Ketahanan Sosial Budaya Layanan Siaran Keagamaan. Itu dia teman Pro 2 ya, rangkaian program acara 5 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Dan kita bakal dengerin jazz music sambil menemani aktivitas kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tuang produk gelombang panas menghantam Eropa, salah satunya adalah Prancis. Diaspora Indonesia Angga Prima mengatakan suhu tertinggi di Prancis mencapai 42 derajat Celcius di 2 hari yang lalu. Angga Prima mengabarkan cuaca panas di Prancis seperti tidak ada angin sehingga banyak masyarakat yang membeli kipas angin. Masyarakat Prancis memilih di luar rumah seperti sungai, kolam renang atau berteduh di bawah pohon.

Akan tetapi tahun 2022 tidak ada panik buying oleh masyarakat. Pemerintah setempat telah memberikan imbauan agar masyarakat memperbanyak minum air putih. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena gelombang panas. WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas akibat gelombang panas di Eropa. Tumam Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Super Masih di Sepada. Selamat pagi Tumpang Pro 2. Pagi hari, walaupun belum ada matahari, Tumpang Pro 2 ya, masih-masih mungkin karena efek hujan semalam kali ya. Cuma pagi-pagi ini belum ada matahari, memang mataharinya masih malu kali Tumpang Pro 2. Padahal kita udah masuk musim kemarau ya. Bahkan di Paris sana lagi kepanasan, panasnya sampai 45 derajat Celcius. Kebayang gak sih kamu Tumpang Pro 2? Kita di Bangka Belitung aja udah panas begini, apalagi di sana ya. Aduh, tapi masih untungnya kita masih hujan, dilanda hujan, jadi masih ada pagi-pagi kalau adem-ademnya tuh ada paginya tentang Pro 2 ya. Nah, kemudian untuk Pro 2 kita bakal kasih kamu informasi dari perakiran cuaca dulu ya. Apakah hari ini berawan hujan atau bagaimana dari Provinsi Bangka Belitung sendiri untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikanya. Dari Kabupaten Bangka tahun Pro 2 edisi 30 Juni 2026 diperkirakan hari ini hujan ringan. Dan di Pangkal Pinang sama seperti di Kabupaten Bangka juga hujan ringan, sementara di Bangka Tengah, Bangka Barat dan juga di Bangka Selatan itu diperkirakan berawan Tumpang Pro 2, sementara di Belitung Timur dan juga di Belitung sama-sama berawan. Suhunya di sekitaran terendah 24 derajat Celcius, tertinggi di 33 derajat Celcius. Untuk kelembabannya paling rendah di 58%, tertinggi di 99%, Tumpang Pro 2. Oke, masih aman ya diperkirakan cuaca hari ini di seputaran Provinsi Bangka Belitung. Mungkin agak sedikit hujan ringan, Tumpang Pro 2.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem,

sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Kita berhormati di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang sudah ada mulai muncul matahari nih teman Pro 2. Perkiraan prediksi cuaca BMKG hari ini, apakah nanti hujan lagi teman Pro 2 ya? Karena malam semalam kita dilanda hujan ya, tapi gak terlalu panjang durasi hujannya, tapi cukup lah ya untuk mendinginkan bumi Indonesia, terutama di Bangka Belitung teman Pro 2. Nah, ini dari Balai Taman Gunung Merapi yang menegaskan jalur pendakian Gunung Merapi yang lokasinya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih ditutup sampai hari ini, di mana memperlihatkan aktivitas pendakian juga nggak bisa karena ditutup ya, pembukaan jalur pendakian Gunung Merapi nggak bisa, masih ditutup teman Pro 2, karena jalur pendakian ditutup sejak tanggal 22 Mei. Itu menyusul peningkatan status aktivitas Gunung Merapi dari level 1 ke level 2. Aktivitasnya masih dinaikkan jadi level 3 di tahun 2020 kemarin. Dan berdasarkan laporan aktivitas Gunung Merapi di tanggal 19 sampai 25 Juni, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih tergolong tinggi dengan aktivitas erupsi efusif dari status gunung masih berada di level siaga. Suplai magma di permukaan juga masih berlangsung ya, hingga waktu-waktu yang bisa memicu guguran lava ataupun awan panas guguran yang meluncur mengikuti alur sungai di lereng gunung. Saat ini potensi bahaya guguran lava dan awan panas yang berada di sektor selatan barat daya meliputi alur sungai Boyong dengan jarak luncur maksimal 5 km dari puncak. Sementara pada alur sungai Bodok, Krasak, dan Babeng, potensi luncuran material vulkanik bisa mencapai jarak maksimal 7 km dari puncak. Di sektor Tenggara, Taman Pro 2, potensi bahaya meliputi alur sungai Woro dengan jarak luncur maksimal 3 km, sungai Cendol maksimal 5 km dari puncak. Selain itu, jika terjadi letusan eksplosif, material vulkanik berupa lontaran batu pijar diperkirakan dapat menjangkau radius hingga 3 km dari puncak Gunung Merapi. Balai TNGM juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi sesuai rekomendasi BPPTKG. Nah, menurut Balai TNGM, jalur pendakian melalui New Solo menuju puncak Gunung Merapi justru berada di dalam kawasan rawan erupsi Gunung Merapi ya. Jalur itu mencakup pintu gerbang sampai pos 1 yang jaraknya sekitar 2,3 km dari puncak, pos 2 sekitar 1,64 km, pasar berubrah sekitar 0,7 km hingga puncak, dan seluruh titik terdapat dalam zona yang berpotensi terdampak lontaran material vulkanik ataupun awan panas. Aktivitas pendakian juga dinilai cukup membahayakan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menutup sementara pendakian Gunung Merapi dengan status siaga karena cukup membahayakan keselamatan pendaki. Nah, akibatnya sebagai alternatif, Balai TNGM juga menyampaikan bahwa masyarakat masih bisa menikmati sejumlah jalur wisata soft trekking di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seperti objek wisata alam Kali Talang yang ada di luar jalur radius bahaya sekitar 3,3 km dari pos 4 atau dari pos pendakian terakhir. Jadi tetap ya, Teman Pro 2, masyarakat ataupun pendaki, kalau yang mau mendaki Gunung Merapi ya tetap harus waspada karena memang saat ini jalur pendakian ditutup ya untuk jalur Merapi sendiri karena dengan status siaga mereka atau Pro 2. Oke, itu dia informasi yang sudah kami hadirkan untuk Pro 2 di pagi hari ini. Pada selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih kamu informasi selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.